0: Selamat siang sahabat Sonora. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini memanggil penasehat khusus Presiden Bidang Haji Muhajir Effendi sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan Muhajir Effendi dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Budi Prasetyo mengatakan bahwa Muhajir Effendi sudah mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan pada hari ini dan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Muhajir. Beralih ke berita selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi telah mengonfirmasi denda hingga 20 ribu real atau setara dengan 93 juta rupiah bagi siapapun yang kedapatan melaksanakan atau mencoba melaksanakan ibadah haji tanpa izin. Selain itu, bagi warga dan mereka yang melanggar masa berlaku visa dan mencoba memaksa ibadah haji secara ilegal akan dideportasi ke negara asal mereka dan dilarang memasuki kembali Kerajaan Arab Saudi selama 10 tahun.
1: Demikian Sonora Update. Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Halo teman-teman dan sahabat Sonora, apa kabar Anda semuanya? Semoga kabarnya sudah lebih happy ya, karena hari ini sudah lebih refresh harusnya setelah libur panjang, long weekend kemarin dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Semoga mengawali pekan yang baru ini jadinya lebih semangat lagi ya. Dan biar mengisi siang harinya supaya waktu jedanya ya, kalau udah semangat menggebu-gebu gitu kan dari pagi. Nah siang ini waktunya sedikit bersantai sambil makan siang, sambil dengerin lagu-lagu pilihan Anda tentunya. Bisa langsung request ke 0812-1229200. Jangan lupa sebutkan nama, terus lokasi ya, domisilinya di mana. Kirim-kirim salamnya buat siapa juga boleh, isi pesannya apa, lagunya. Nah, lagunya pastikan lagu yang dipilih, ini lagu yang bisa saya putarkan. Artinya, lagu-lagu yang sudah dirilis di atas tahun 93. Jadi ditunggu ya, sahabat Sonora.

Selamat siang ya, saya ucapin untuk sahabat-sahabat Sonora yang mungkin baru aja join nih ya, tentunya AMKM siang. Sudah siap banget nih buat nemenin sahabat-sahabat Sonora di jeda siang hari ini. Anda yang mengisi jedanya sambil dengerin siaran dari Radio Sonora, gimana coba kalau lagu-lagunya kali ini Anda yang pilihin ya. Karena waktunya dari jam 12 sampai jam 14 nanti kita bakal muterin lagu-lagu pilihannya sahabat Sonora aja. Tapi gimana caranya tahu ya sahabat Sonora nih lagi pengen dengerin apa? Nah, langsung aja WhatsApp di 0812-122-9200. Jangan lupa nama, terus lokasinya di mana, domisili, lagu pilihannya apa, dan mungkin lagu ini pengen disampaikan ke someone special siang hari ini, seperti Pak Terry Kurniawan yang tim 1200 nih pengen request lagu Don't Look Back in Anger dari Oasis. Lagunya ini dipersembahkan untuk The Angel yang hari ini dinas siang di rumah sakit. Wah, semoga sambil dinas sambil dengerin bisa kali ya. Semoga bisa dinikmati lagunya bareng sahabat-sahabat Sonora yang lain juga ya. Terus kita ke Pondok Kopi kali ini menyapa Ibu Fanda. Selamat siang, pengen dengerin lagunya Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia. Kita mah setia banget ya nemenin sahabat Sonora. Untuk semua sahabat-sahabat Sonora di mana saja berada tanpa terkecuali, selamat mendengarkan AMKM siang dan selamat makan siang. Untuk penyiarnya tetap semangat sampai tuntas, jangan lupa makan siang dan minum vitamin bila perlu. Benar banget nih ya. Jadi ingat, belum minum vitamin. Cuaca di Pondok Kopi kali ini berawan. Oke, kalau yang cuacanya beda boleh juga ya, sambil absen, sambil request lagu, boleh banget ditungguin di 0812-122-9200.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Tekanan ekonomi yang terjadi memunculkan fenomena frugal consumers. Perilaku seperti apa sih yang berubah? Bagaimana brand menghadapi kondisi ini dan apa strategi yang tepat? Yuk, ketemu dengan ahlinya di Smart Business Lunch Marketing di Era Frugal. Relevant, Trust, Conversion. Pakar Marketing and Branding Yuswo Hadi, yang berpengalaman lebih dari 25 tahun sebagai konsultan dan trainer bisnis dan juga marketing, penulis lebih dari 50 buku tema marketing, akan membagikan strateginya untuk Anda. Rabu, 20 Mei 2026, jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto Mahakam, Jakarta Selatan. Daftar segera di Smart FM 0812 11 12 959. Investasi Rp990.000. Anda akan mendapatkan full sesi Smart Business Lunch, e-certificate, free e-book, materi dari pembicara, cafe break, lunch, dan memperluas jaringan bisnis Anda. Kesempatan terbatas pembelian 2 tiket free konser musik jazz senilai Rp850.000. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network.
2: Liputan Sonora.
3: Sahabat Sonora, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta telah menyiapkan bantalan sosial dan keamanan masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Lia, silakan.
4: Baik sahabat Sonora, di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu berdampak pada kebutuhan hidup masyarakat dan juga keamanan masyarakat, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan keamanan Jakarta masih menjadi prioritas utama kepemimpinannya. Keamanan ekonomi dan keamanan masyarakat, terutama ekonomi menengah ke bawah, Pramono mengatakan Pemprov menyiapkan berbagai hal, salah satunya adalah bantalan sosial jika dibutuhkan. Sementara untuk keamanan, Pemprov Jakarta berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk penanganan persoalan keamanan di lapangan.
5: Berbagai hal dalam kondisi yang seperti ini, pemerintah DKI Jakarta sudah juga menyiapkan bantalan-bantalan sosial yang memang diperlukan atau dibutuhkan nantinya. Dan kami berkoordinasi dengan jajaran aparat penegak hukum, terutama dengan kepolisian, untuk penanganan persoalan di lapangan yang seperti ini segera teratasi.
4: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut untuk mengatasi tindakan kriminal seperti penjambretan yang marak terjadi, Pramono hari ini diagendakan bertemu dengan Polda Metro Jaya terkait kerjasama CCTV yang ada di wilayah Jakarta. Baik CCTV milik Pemprov maupun milik Polda Metro Jaya, juga milik swasta, akan dikoordinasikan untuk memonitoring seluruh wilayah Jakarta. Demikian Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
3: Terima kasih rekan Lia, selamat kembali bertugas. Sahabat Sonora, kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah telah menyiapkan 9.743 petugas pemantau hewan kurban untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah proses pemotongan pada Hari Raya Idul Adha 2026. Untuk laporan berita selengkapnya akan disampaikan rekan Rico, silakan.
6: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Kementerian Pertanian memastikan persediaan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 berada dalam kondisi aman dan terkendali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat pada tahun ini. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menjelaskan, pemerintah telah melakukan pengaturan distribusi hewan kurban dari daerah yang masih surplus produksi ke wilayah dengan kebutuhan tinggi agar pasokan tetap merata dan juga harga tetap terkendali. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan 9.743 petugas pemantau hewan kurban untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah proses pemotongan pada Hari Raya Idul Adha.
7: Dan kita pastikan ketersediaannya aman. Mohon dapat diberitakan termasuk pada saat penyembelihannya, Pak. Karena khusus untuk kurban ini, pemerintah memberikan kelonggaran pemotongannya bisa dilakukan di luar rumah potong hewan. Tetapi memang petugas-petugasnya sudah kita berikan sosialisasi, pembinaan, agar menjaga sebelum hewannya dipotong, kemudian proses pemotongan, dan juga penanganan daging kurban harus memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal, untuk menjamin kesehatan dan keamanan dari daging kurban, terutama pada saat disebarkan atau dibagikan kepada yang berhak.
6: Sahabat Sonora, menjelang Idul Adha 2026 pada 27 Mei mendatang, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan ketersediaan hewan kurban nasional pada 2026 mencapai sekitar 3,2 juta ekor. Agung menjelaskan jumlah hewan tersebut surplus sekitar 891.320 ekor pada 2026 ini. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Demikian liputan Sonora.

yang udah WhatsApp ke Studio Sonora di 0812-1229200, berarti waktunya untuk nunggu aja ya dengan sabar ya antrian lagunya supaya diputerin siang hari ini. Kali ini kita ke Rawalumbu dulu, menyapa Ibu Oriza Sativa, selamat siang. Pengen diputerin lagunya Raye, katanya worth it. Sudah saya siapin ya lagunya. Lagu ini buat penyiar dan kru Sonora. Titip salamnya, wah ini absen. Kalau Ibu Oriza Sativa nih emang biasanya absen. Semoga lagi pada dengerin ya. Titip salamnya buat Ibu Nur di Pekalongan pastikan. Terus Ibu Rianti, Ibu Sri Petojo. Oh, Ibu Sri di Petojo ya, mohon maaf. Bu Asti, kemudian ada Ibu Riani Sutopo, Ibu Yulia Pastel, Pak Edi Sutopo, R di Bandung. Terus ada Becky, Triksi, Mama Doli, Pak Widodo Sibarani, grup GMP, grup Buni Buni. Cuacanya di Rawalumbu lagi panas banget nih ya. Terima kasih, lagunya udah dipeterin ya. Sesaat lagi dinanti, berarti harus stay tune. Terima kasih Ibu Oriza. Lanjut lagi dari Ibu Oriza di Rawalumbu, kita ke Pekalongan nih, pas ya. Ini kirim salam bersambut namanya. Karena Ibu Nur biasanya juga kirim salamnya buat Ibu Oriza, bener kan? Ibu Nur di Pekalongan katanya pengen dengerin Anggun, terserah aja deh penyiar judulnya apa. Saya pilihin yang Hanyalah Cinta ya, karena saya emang hanyalah cinta ke sahabat-sahabat Sonora yang siang hari ini join tidak hanya secara live dengerin radio dari manapun ya, bisa streaming, bisa pakai radio analog, ataupun yang lagi ngikutin siarannya AMKM dari live TikToknya radio Sonora ya. Jadi setelah ini mungkin saya akan random lagi nih bacain requestan-requestan yang juga masuk melalui TikTok ya. Ibu Nur di Pekalongan, ditunggu lagunya yang salamnya siang hari ini katanya buat Ibu Oriza, Ibu Foni, Ibu Fanda, Ibu Liliani, Ibu Sylvia, Ibu Yulia Pastel, Bitin, Bu Rianti, Bu Sri di Petojo, Naufal, Jeremia, Pak Johan, dan Pak Widodo Sibarani. Selamat istirahat, katanya salam sehat selalu, istirahat jeda siang maksudnya ya. Untuk yang lagi siaran, selamat bertugas, terima kasih, cuaca di Pekalongan cerah. Langsung di Anda meminta kami memutar.

0: Di pukul 12:30 saat ini, sahabat Sonora, kembali kami sampaikan perkembangan informasi lalu lintas di beberapa ruas tol yang informasinya kami himpun dari Jasa Marga Tol Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota, dari Kuningan ke Semanggi dan sebaliknya Grogol ke Slipi tersendat. Tol Sediatmo ataupun tol bandara, jalur bawah ramai lancar kedua arah, jalur atas arah Pluit padat menjelang gerbang tol Kapuk. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat di Kebon Jeruk sampai dengan Tomang, sebaliknya dari Kembangan sampai dengan Tangerang kilometer 18 padat, dampak dari perbaikan jalan. Tol Jagorawi ramai lancar kedua arah, tol Jakarta Cikampek arah Cikampek kepadatan terjadi dari Bekasi Barat sampai dengan Tambun kilometer 18.800 imbas dari pekerjaan konstruksi tiang layang MBZ di lajur kanan. Di arah sebaliknya dari Karawang Barat sampai dengan Cikarang Pusat kilometer 37.700 padat karena ada pekerjaan perbaikan jalan ya. Di tol layang MBZ siang hari ini terpantau ramai lancar di kedua arah. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sara dengan perjalanan Anda dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Terus bersama kami di

0: Sahabat Sonora tentunya masih nemenin Anda siang hari ini, nemenin sambil muterin lagu-lagu pilihan Anda. Kalau lagu-lagunya mau diputerin ya, langsung aja WhatsApp 0812-122-9200 ya, sekalian woro-woro buat warga live TikTok siang hari ini juga nih. Nah, Sahabat Sonora, kali ini ke Bandung yuk. Menyapa Pak Denny, selamat siang Pak Denny. Pak Denny pengen dengerin lagunya The Script, Hall of Fame. Salam-salamnya untuk semua pendengar dimanapun berada, khususnya untuk semua Bobotoh. Ini sebutan fans Persib Bandung, mantap, yang juga ikut mendengarkan siaran ini ya. Yuk para Bobotoh, dengerin gak sih siaran Sonora? Semoga Anda sehat dan bahagia selalu, amin. Ya, udah saya siapin lagu The Script, Hall of Fame. Terus kali ini Pak Romario, kira-kira pengen dengerin apa? Waduh, ini OVN, baik. Selamat siang Pak Romario.
1: Halo, selamat siang AMKM Sonora. Saya Romario dari Joglo nih. Boleh minta diputarkan lagu dari Andre Hehanusa dengan judulnya Bidadari. Lagu lama ya, yang sangat ngangenin. Lagu ini ditujukan untuk kita semua yang sedang mendengarkan AMKM di siang hari ini, juga kepada penyiarnya serta para kru yang sedang bertugas. Semangat ya dalam menjalani hari ini. Thank you for playing this song and God bless us all. Bye.

0: di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Results and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
2: Terus dengarkan Sonora Network.

Masih nemenin sahabat Sonora di Anda meminta kami memutar ya, memutarkan lagu-lagu pilihannya sahabat Sonora nih. Jangan lupa kalau mau request langsung WhatsApp 0812-122-9200 ya. 0812-122-9200 tuh bacanya udah dilama-lamain tuh. Ibu Liliani, selamat siang di Tanjung Duren. Ya, pengen dengerin lagunya Raisa, judulnya Kali Kedua. Oke, udah disiapin ya. Kali pertamanya siapa, Bu? Bercanda, maaf. Dan ini kirim salamnya buat sahabat-sahabat Sonora nih ya, buat teman-teman di grup ada Ibu Sylvia, Ibu Foni, Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel, Ibu Nur ya. Selamat makan siang katanya, semoga semuanya sehat dan bahagia sejahtera. Amin. Sehat-sehat juga ya, bahagia selalu juga menyertai Ibu Liliani beserta keluarga. Lanjut lagi kali ini lagunya Pak Bonifacius Gozali. Agak baru nih ya. Pak Bonifacius Gozali, astaga, mohon maaf Pak, keribet ya. Pengen dengerin lagunya Rewrite. Benar enggak ya? Rewrite. Ada enggak nih lagunya ya? Oh, ada, dari benar enggak? Zac Efron and Zendaya. Mantap. Oh, ini aja terus ya. Oke, nanti kita puterin ya lagunya dari Zac Efron dan Zendaya. Ini untuk seluruh kru dan semua pendengar setia Sonora yang baik hati. Have a nice day and good luck. Oke ya, langsung aja deh kita dengerin dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda meminta kami memutar.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengarkan AMKM Siang

Masih lanjut temenin sahabat Sonora, tentunya di Anda meminta kami memutar siang hari ini ya. Spesial untuk muterin lagu-lagu pilihannya sahabat Sonora, karena sahabat Sonora begitu spesial untuk Radio Sonora yang tentunya setia sekali menemani apapun aktivitas Anda di siang hari ini. Buat yang lagi jemput di sekolah penabur, katanya salam nih buat Mami Yanti dari Anto Agustinus. Nah ya, semoga lagi dengerin Radio Sonora juga ya, sambil jemput di mobil, atau bisa live streaming juga sih di handphone 08121229200 itu untuk request lagunya ya. WhatsApp dulu ya, streamingnya di sonora.co.id. Oh belum saya tampilin ya di live TikTok. Nanti ya setelah ini kita ke Jakarta Selatan dulu. Selamat siang dari Tibet atau Tebet? Yuk ngaku kalau Jakarta Selatan mah Tebet setahu saya. Selamat siang Pak Ahmad Pramudi, pengen dengerin lagunya Bertemu Kembali, Nike Ardila dan Melly Goeslaw. Sudah saya siapin. Berkirim salamnya untuk Sukamti, Anti dipanggilnya, dan Mbak Lili Gunsah di Jakarta Pusat. Gunsah tuh Gunung Sahari bukan ya? Semoga lagi pada dengerin. Nanti lagunya sesaat lagi saya puterin ya. Terus benar ini bukan ya? Benar. Selamat siang untuk Pinka di Petukangan Utara. Request lagunya The Reason by Hubanstank ya. Hubanstank. Ya, lagunya untuk semua sahabat-sahabat Sonora yang sedang makan siang dimanapun berada. Thank you. Langsung aja dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda meminta kami memutar.

Ya Sobat Sonora, kali ini saya mau ke Tambun dulu deh. Menyapa Ibu Eli, selamat siang. Ibu Eli di Bekasi, katanya pengen dengerin lagunya Anggis Devaki featuring, emang ini featuring ya? Mario G ya? Ya ini judulnya Dirimu Yang Dulu. Tadi saya bercanda ya, kalau yang sekarang emang kenapa? Kirim-kirim salamnya untuk Ibu Endang dan keluarga di Cibening Bekasi. Selamat santap siang juga semua sobat AMKM Sonora dimanapun berada, serta kakak penyiar dan kru yang lagi tugas ya, katanya tetap eksis, sehat, semangat, bahagia, sukses, mantap. Doanya lengkap sekali ya. Cuaca di Tamsel, Tambun. Bener gak nih Tamsel tuh Tambun Selatan? Alias saat ini oke, alias puanas terik ya. Lagunya semoga bikin adem ya. Kita harapannya gitu aja deh ya, gak muluk-muluk. Semoga jadi lebih happy aktivitasnya walaupun di tengah cuaca panas. Tapi karena dengerin lagu favoritnya jadi ikutan happy gitu kan. Nah kali ini setelah lagu Dirimu Yang Dulu, saya mau puterin lagu dari Sheila on Seven. Ya, ini lagu di request oleh Kak Kevin di Matraman. Lagu berjudul Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki. Ini salah satu grup band yang saya favoritkan juga nih. Salam buat Tim 7 dan K3 Bogor. Semangat katanya ya, Tim 7 dan K3 Bogor tetap semangat. Terima kasih. Semoga Tim 7 dan K3 Bogornya lagi pada dengerin ya. Kalau enggak dengerin di radio analog, bisa juga di sonora.co.id dengerin lagu-lagu yang diputerin di Anda Meminta Kami Memutar.

Masih muterin lagu-lagu pilihannya sahabat Sonora, tentunya yang udah WhatsApp ya di studio Sonora 0812-122-9200. Kukis air madidi ini dari Manado, mantap banget ya, spesial buat kru Sonora yang lagi tugas. Pengen dengerin lagunya Ordinary dari Alex Warren. Ya, sudah saya siapin lagunya. Terus tadi ada yang request dari live TikTok ya. Nih, kalau live TikTok emang agak untung-untungan. Makanya saya selalu menyarankan WhatsApp ya. Karena kalau live TikTok itu kan chatnya naiknya cepet gitu kan. Dari Bapak atau Ibu Aping ini di Manado juga ya. Nih kali ini menyalurkan keinginan warga-warga Manado. Lagu Kahitna Sampai Nanti. Langsung aja ya. Kita dengerin dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami Memutar.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, di pukul 13:33 saat ini ya, kami sampaikan perkembangan informasi lalu lintas dari beberapa ruas tol yang informasinya kami himpun dari Jasa Marga Tol Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota, dari Cawang ke Grogol sampai dengan Pluit ramai lancar, sebaliknya tersendat di Tomang ke Slipi dan di Kuningan sampai dengan Pancoran. Tol Sediatmo ataupun tol bandara, jalur bawah lancar kedua arahnya, jalur atas arah Pluit padat menjelang gerbang tol Kapuk. Tol Jakarta Tangerang arah Tomang ini lancar ya. Di arah sebaliknya, dari Karangtengah sampai dengan Tangerang, kilometer 18 padat dampak dari perbaikan jalan. Tol Jagorawi ramai lancar di kedua arah. Tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek padat dari Bekasi Barat sampai dengan Tambun, kilometer 18.800 imbas dari pekerjaan konstruksi tiang layang MBZ di lajur kanan. Di arah sebaliknya, Karawang Barat sampai dengan Cikarang Pusat, kilometer 37.700 padat karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Tol layang MBZ terpantau ramai lancar di kedua arah. Silakan sahabat Sonora, manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sara dengan perjalanan Anda dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic, and Music.
1: Kita lanjutin lagi ya sahabat Sonora, setengah jam terakhir. Kayaknya gak nyampe setengah jam, bahkan 25 menit terakhir kebersamaan di AMKM. Kali ini saya mau putarkan lagu request spesial buat Bumil katanya ya. Dari Pak Hasan di Rawabadung. Bener gak ya? Rawabadung, bener kok. Gak ada N-nya, Rawabadung. Request lagu The Massive yang judulnya Melody. Lagunya spesial banget buat Bumil, istriku sehat-sehat. Amin ya. Sehat-sehat Bumil sama dede bayinya ya. Dan buat semua sahabat Sonora serta kru Sonora. Oke ya, saya udah siapin lagunya. Terus. Nah, Mbak Vero, selamat siang di Gunsa. Gunsa tuh Gunung Sahari, bukan ya? Pengen dengerin lagunya Alan Walker featuring Emma yang berjudul Not You untuk Mbak Olive serta kru Sonora. Semua sahabat Sonora sehat selalu, amin. Sehat-sehat juga ya untuk Mbak Vero, sambil dengerin lagunya siang hari ini di Anda Meminta Kami Memutar.

Lanjut lagi muterin lagunya Sahabat Sonora ya. Tadi saya mau muterin lagu requestannya dari Pak Abdul Rohim di Brebes. Wah, kalau di TikTok katanya namanya RHM. Oh iya, baik ya. Pengen dengerin lagunya Stay the Same dari Joy. Joy, benar ya? Benar. Udah saya siapin lagunya spesial untuk penyiarku yang baik, Matt menikmati. Ini udah gak minggu Pak, ini Senin. Emang susah ya kalau mau move on dari long weekend tuh. Oke, semoga bisa dinikmati lagunya. Satu lagi saya mau bacain lagu permintaan dari Pak Agung Santoso di Muruya Selatan. Katanya pengen dengerin lagu Chris Patih, Aku Harus Jujur. Aku juga harus jujur karena aku mau muterin lagunya. Salamnya untuk semua pendengar Radio Sonora dimanapun berada, Kerusona yang lagi siaran, sehat selalu, amin. Terima kasih, sehat-sehat juga ya buat Pak Agung Santoso beserta keluarga. Tetap semangat, jangan lupa makan siang katanya. Terima kasih. Langsung

0: Jujur.
1: Aku juga harus jujur nih sahabat Sonora, karena kita sudah mendekati menit-menit terakhir kebersamaan di AMKM. Ngebut aja ya, mau bacain requestan dari Bulina di Kemayoran. Pengen dengerin lagunya Budi Doremi, Takkan Hilang. Salam sehat pendengar dan kru penyiar Sonora, semangat bertugas, jangan lupa makan siang. Thank you ya Bulina, sehat-sehat juga beserta keluarga Pak Joko Priyono di Lubang Buaya. Lagu yang diminta Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif. Mau kirim salamnya buat pendengar Radio Sonora dimanapun berada. Untuk penyiar Radio Sonora yang lagi tugas saat ini, selamat bertugas. Terima kasih. Dua lagu terakhir ya yang bisa saya puterin di Anda meminta kami memutar.
0: Jangan

Kalau udah dengerin tune yang satu ini, Sobat Sonora, artinya kebersamaan kita di AMKM, Anda meminta kami memutar, harus berakhir dulu ya sampai di sini. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat Sonora yang udah join di AMKM kali ini ya. Ini terakhir ada yang menyapa di live TikTok, selamat siang dari Halim Perdana Kusuma. Halo Ani Surya Ningrum. Wow, terima kasih. Sambil bertugas gak nih ya? Tina Sukanding katanya Sonora teman saya jaga warung sambil belajar. Wah, mantap sekali ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Sonora yang setia mendengarkan Sonora tentunya. Yang udah request diputerin, semoga enjoy. Lanjutkan aktivitas hari ini, tuntaskan semua aktivitasnya ya. Sampai ketemu lagi nanti sore. Tapi sesaat lagi saya juga masih ada beberapa informasi untuk Anda, tapi masuk ke program yang lainnya di Pesona Indonesia. Kali ini kita tutup warung dulu AMKM-nya ya, jadi sudah tidak bisa request-request lagi. Ditunggu nanti malam AMKM malam dari jam 8 sampai jam 10 malam ya. Sampai jumpa lagi sesaat lagi di Pesan Indonesia. Dah.

pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat siang Sobat Sonora. Presiden Prabowo Subianto menyatakan penambahan alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI Angkatan Udara menjadi tonggak penting memperkuat pertahanan nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu. Menurut Presiden, penguatan kemampuan militer Indonesia tersebut semata-mata sebagai upaya pertahanan dan penangkal, bukan untuk kepentingan agresi terhadap negara lain. Alutsista baru ini, 6 pesawat MRCA Rafale, 4 pesawat Falcon 8X, 1 pesawat A400M dan radar GCI GM403 serta Smart Weapon Hammer dan misil Meteor. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Mutia Hafid membantah adanya transfer dana kependudukan Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat dalam skema Agreement of Reciprocal Trade or ART. Dan menurut Mutia, ketentuan ART hanya mengatur kepastian mekanisme perpindahan data pribadi dalam aktivitas perdagangan digital lintas negara dengan tetap tunduk pada hukum nasional Indonesia.
1: Demikian Sonora Update.

0: Nora FM. News, traffic and music.
1: Sahabat Sonora, kita update dulu untuk lalu lintas di sekitaran Tebet siang hari ini seperti apa? Silakan rekan Sony.
2: Selamat siang Olive, kami laporkan untuk pantauan lalu lintas di Jalan MT Haryono arah ke Cawang maupun arah ke Pancoran ramai lancar. Sementara untuk di ruas tol dalam kota yang arah ke Cawang ada sedikit kepadatan dari Pancoran sampai dengan Tebet karena ada kendaraan truk box yang mengalami gangguan di lajur kiri. Namun selepas Tebet sudah kembali lancar walaupun kecepatan mobil yang melintas masih sedikit melambat. Sementara untuk arah Pancoran ramai lancar, cuaca cerah. Sony Wicaksono melaporkan, saya kembali lagi ke Olive di studio.
1: Terima kasih rekan Sony dan selamat kembali melanjutkan perjalanan.
0: 100% lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, hingga hari ini Dinkes Jakarta mencatat 3 kasus positif dan 6 suspek hantavirus. Berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Lia, silakan.
2: Baik, sahabat Sonora, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan hingga hari ini ada 3 kasus positif hantavirus di Jakarta dan 6 suspek yang terus dimonitor. Ani menyebut pihaknya juga telah menindaklanjuti surat kewaspadaan dari Kementerian Kesehatan.
3: Kasus hantavirus yang ada di Jakarta sampai dengan saat ini kita masih menemukan ada 3 kasus positif yang kemarin sudah saya sampaikan teman-teman wartawan, tapi ada 6 suspek yang masih terus kami monitor sampai dengan hari ini. Untuk hal-hal kewaspadaan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan, menindaklanjuti surat kewaspadaan dari Kementerian Kesehatan, kami sudah memberikan surat edaran terkait kewaspadaan kasus hanta ini untuk seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Jakarta.
2: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut Ani menambahkan Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta sudah menunjuk beberapa RSUD sebagai rumah sakit sentinel untuk memonitoring lebih ketat dan penanganan kasus suspek. Tim gerak cepat juga telah diterjunkan untuk melakukan sistem kewaspadaan dini guna mencegah peningkatan kasus yang signifikan. Demikian Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Lia untuk laporan yang disampaikan. Selamat kembali bertugas. Beralih ke berita lainnya, sahabat Sonora. Kementerian Kesehatan menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko penularan antraks dari hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Riko, silakan.
4: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko penularan antraks dari hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Penegasan ini disampaikan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit zoonosis saat proses pangan daging kurban berlangsung. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan pemerintah menetapkan 4 poin utama yang harus diperhatikan warga dalam mengelola kurban untuk meminimalkan resiko. 4 tahap tersebut mencakup pemilihan hewan, transportasi, proses penyembelihan hingga sistem pengelolaan limbah sisa pemotongan hewan kurban.
5: Pada saat penyembelihan, ya, yang paling kita khawatirkan adalah kontak darah, ya, dengan ya yang orang yang bertugas untuk menyembelih, ya. Dan kami sampaikan ini penting sekali. Minimal ada 4, ya, alat atau bahan yang harus digunakan oleh penyembeli, ya, untuk mencegah, ya, proses kontak atau penularan jika terdapat infeksi pada hewan kontak, hewan ternak tersebut.
4: Sahabat Sonora, akibat antraks, data Kementerian Kesehatan mencatat penurunan angka fatalitas yang signifikan sejak tahun 2023 yang sempat menyentuh 81 kasus dengan 3 kematian. Pada periode 2024 hingga 2026, jumlah infeksi dan angka kematian akibat bakteri antraks dilaporkan terus mengalami penyusutan. Infeksi antraks kulit merupakan jenis yang paling sering ditemukan akibat aktivitas kontak fisik langsung selama penyembelihan dan pengolahan daging hewan kurban. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Asal-usul air laut yang asin, dongeng Korea. Adik-adik dan sahabat Sonora, merapat yuk. Kak Sora bawa satu cerita spesial nih yang penuh dengan keajaiban. Siapkan telinga kamu dan biarkan kisahnya mengalir menemani hari ini. Dahulu, konon katanya rasa air laut itu tidak asin seperti sekarang, melainkan segar dan manis. Lalu, kenapa air laut rasanya bisa jadi asin? Sebenarnya, semua itu berawal dari batu penggiling ajaib milik seorang raja. Apapun yang diinginkan sang raja, dia cukup memintanya kepada batu penggiling ajaib dan batu tersebut akan mewujudkannya. Namun, pada suatu malam, seorang pencuri masuk ke istana dan mencuri batu itu. Pencuri itu sudah menyiapkan kapal yang lengkap dengan makanan untuk membawa kabur batu itu. Saat sudah di tengah laut, dia lapar dan mengeluarkan sepotong pangsit.
3: Aku rasa pangsit ini perlu garam agar lebih nikmat. Hei, batu penggiling ajaib, buatkan aku garam.
2: Seketika, batu itu mulai menghasilkan garam putih yang berkilauan. Tapi si pencuri tertidur pulas saat memakan pangsit yang sudah ditaburi garam itu. Karena dia belum minta berhenti, batu penggiling ajaib terus-menerus menghasilkan garam. Jadinya, keesokan paginya, kapal si pencuri sudah dipenuhi oleh lautan garam.
3: Loh, ada apa ini dengan kapalku? Kenapa sekelilingku garam semua? Di mana batu ajaib itu? Aku harus menghentikannya.
2: Dengan panik, dia menggali tumpukan garam, tapi batu tersebut sudah terkubur sangat dalam. Batu itu terus menghasilkan garam dan kapal semakin tenggelam ke dasar laut. Dan di sana, di bawah laut yang dalam, batu penggiling ajaib bersembunyi dan terus menghasilkan garam sampai hari ini. Itulah mengapa air laut rasanya jadi asin, sementara si pencuri tenggelam di dasar laut akibat perilaku jahatnya yang sudah mengambil barang orang lain. Begitulah akhir kisahnya. Semoga cerita hari ini bisa bikin kamu tersenyum. Kak Sora pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
4: Tekanan ekonomi yang terjadi memunculkan fenomena frugal consumers. Perilaku seperti apa sih yang berubah? Bagaimana brand menghadapi kondisi ini dan apa strategi yang tepat? Yuk, ketemu dengan ahlinya di Smart Business Lunch Marketing di Era Frugal. Relevant, Trust, Conversion. Pakar Marketing and Branding Yuswo Hadi, yang berpengalaman lebih dari 25 tahun sebagai konsultan dan trainer bisnis dan juga marketing, penulis lebih dari 50 buku tema marketing, akan membagikan strateginya untuk Anda. Rabu 20 Mei 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto Mahakam Jakarta Selatan. Daftar segera di Smart FM 0812 11 12 959. Investasi Rp990.000. Anda akan mendapatkan full sesi Smart Business Lunch, e-certificate, free e-book, materi dari pembicara, cafe break, lunch, dan memperluas jaringan bisnis Anda. Kesempatan terbatas pembelian 2 tiket free konser musik jazz senilai Rp850.000. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network.
5: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang si keluarga.
2: Halo Alda, sama Rafa, berapa bersaudara?
3: Tiga.

0: malam di CTV Channel 30. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar Fast Hits Sonora.
1: Setelah hampir 2 tahun tidak melepas karya baru, solois pria asal Jakarta, Pamungkas, merilis single terbaru di bulan lalu. Jangan kaget dengan judulnya ya, karena judul lagunya cukup panjang. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Di lagu barunya ini, Pamungkas masih memainkan gaya musik andalannya, yakni musik melankolis dan emosional. Berapa kali kita akan saling memaafkan adalah lagu yang lahir dari refleksi mendalam tentang kehilangan, penerimaan, termasuk proses memaafkan untuk orang lain dan diri sendiri. Hingga saat ini, lagu pembuka menuju album ke-6-nya tersebut telah didengarkan lebih dari 7 juta kali di platform streaming musik. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.
0: Fresh Hit Sonora.

0: ada di grand final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Results and reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
2: Terus dengarkan Sonora Network.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Sampai saat ini, belum ada antivirus spesifik dan vaksin khusus untuk hantavirus. Pengobatan ditujukan pada perbaikan kondisi tubuh, misalnya menjaga nutrisi dan hidrasi, pemberian oksigen, atau berbagai obat untuk mengobati gejala. Walaupun belum ada obat dan vaksin khusus, jangan panik. Karena penularan hantavirus antar manusia hanya bisa terjadi pada varian Andes. Varian ini umumnya ada di Amerika, sedangkan varian yang umum ada di Eropa dan di Asia, termasuk di Indonesia, adalah varian Seoul. Varian ini tidak dapat menular antar manusia dan hanya menular dari hewan pengerat seperti

0: ke manusia. Penularan hantavirus umumnya terjadi ketika gejala muncul. Dan agar tidak panik, perlu diketahui juga bahwa dibutuhkan kontak erat agar terjadi penularan. Misalnya, tinggal dalam rumah yang sama. Jika hanya bertemu sekilas di jalan, di pasar, atau di lift, penularan tidak terjadi.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR, Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.

0: Selamat sore sahabat Sonora. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 4,36 juta atau 63,5% lansia di Indonesia menderita hipertensi. Data ini didapat dari hasil program cek kesehatan gratis yang diikuti oleh 6,8 juta lansia. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi, menegaskan perlunya intervensi yang terintegrasi dan berkelanjutan guna penanganan yang lebih baik. Kemenkes menyebut tren penuaan populasi dan urbanisasi ikut memperbesar beban ini, terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan seluruh program pemerintah sudah dihitung secara matang agar tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Program-program itu mencakup pengadaan alutsista dan program makan bergizi gratis. Menurut Purbaya, pemerintah tetap menjaga defisit anggaran di bawah 3% dari produk domestik bruto sesuai aturan fiskal yang berlaku. Seluruh skema pembiayaan telah dirancang, dirapatkan dengan perhitungan detail sehingga masyarakat tidak perlu risau terhadap kondisi keuangan negara.
1: Demikian Sonora Update.

0: menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
1: Halo teman-teman dan sahabat Sonora, kembali kita jumpa ya Sonora hari ini menemani Anda di jam sore hari, jam pulang kantor. Ayo, siapa yang sudah selesai dengan tugas pekerjaannya? Atau masih di meja pekerjaan nih? Masih harus ada pekerjaan yang dituntaskan ya? Tapi apapun aktivitas Anda sore hari ini, tenang aja. Apalagi Anda yang udah tiba di rumah nih. Waktunya mungkin sambil dengerin Sonora atau lagi di jalan, udah mulai merasakan kepadatan-kepadatan di jam pulang kerja. Nah, kali ini saya juga mau ajak Anda untuk sharing informasi lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara. Langsung aja ya, WhatsApp di 0812-122-9200. Kita awali dulu Sonora hari ini, tentunya juga ditemenin dengan lagu-lagu yang enak banget buat didengerin ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

Sonora hari ini, sahabat Sonora hadir menemani sore hari Anda. Tentunya kita masih lanjut dari topik pagi ya. Siapa yang dengerin Sonora pagi tadi? Nah, pagi-pagi kan kita ngebahas soal dolar ya. Ini dolar yang ternyata angkanya fluktuatif banget dan masih menunjukkan tren pelemahan. Sahabat Sonora, anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, ikut menyoroti pelemahan rupiah yang terus berlanjut di tengah pernyataan Bank Indonesia yang menyebutkan nilai tukar rupiah masih relatif stabil dibandingkan mata uang negara lain. Diketahui pada perdagangan tadi pagi, rupiah dibuka melemah hingga ke level 17.662 per dolar Amerika Serikat. Menurut Haris, kondisi yang dirasakan masyarakat ini tidak hanya soal pelemahan kurs, tetapi juga kenaikan harga barang dan melemahnya persepsi terhadap kondisi ekonomi nasional. Menurut Haris, BI atau Bank Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas rupiah, salah satunya melalui intervensi besar-besaran di pasar keuangan yang disebut turut menekan cadangan devisa dari 156 miliar US dollar menjadi 146 miliar rupiah US dollar nih, sahabat Sonora. Ia menilai tekanan global memang menjadi faktor utama dari pelemahan mata uang di berbagai negara. Nah, sahabat Sonora, di Sonora hari ini saya juga mau ajak Anda untuk berkomentar. Karena nilai tukar rupiah terus tergerus dan melemah dibandingkan mata uang dolar Amerika Serikat, siang tadi mata uang Garuda melemah hingga ke level 17.680 per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan kondisi ini masih stabil dan Menkyu atau Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga mengatakan tidak perlu khawatir karena fondasi ekonomi nasional masih kuat. Kalau menurut Anda seperti apa nih, sahabat Sonora? Apa sudah sangat mengkhawatirkan atau seperti apa? Boleh ya, sampaikan komentar Anda, pendapat Anda ke 0812 122 9200.

Sabah Sonora, Grand Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Menawarkan pengalaman berbelanja dan juga hiburan bertaraf internasional untuk para pengunjungnya. Terdiri dari East Mall dan West Mall yang dihubungkan dengan Skybridge yang terletak di jantung kota Jakarta, yaitu Bundaran HI. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang strategis dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi, Grand Indonesia sangat mudah untuk dijangkau dari berbagai wilayah. Dengan lebih dari 350 tenan yang terdiri dari fashion, beauty, lifestyle, dan lebih dari 100 tenan F&B, Grand Indonesia menjadi destinasi dan tempat untuk berbelanja, berkumpul, dan menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Jadi, tunggu apa lagi? Sampai jumpa ya di Grand Indonesia.

Aku Cinta Dia dari Vidial Diano ya. Jadi sedikit mengenang memori bareng salah satu penyanyi Indonesia, musisi Indonesia yang lovable banget ya. Jadi ketika beliau pergi meninggalkan kenangan-kenangan manis gitu ya. Cinta juga deh sama Vidi dengan karya-karyanya. Dan tentunya Sonora hari ini masih menemani sahabat Sonora di sore hari ini. Aktivitasnya apa sih? Udah pulang kantor belum? Kalau belum, semangat ya menuntaskan setiap pekerjaan. Tapi kalaupun sudah pulang, lagi terjebak kepadatan lalu lintas, boleh dong sambil sharing informasi lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara ya, ataupun cuaca juga boleh deh. Absen ya ke Sonora hari ini dari tempat Anda beraktivitas, seperti apa cuacanya? Langsung aja WhatsApp di 0812 122 9200.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Gejala-gejala yang terjadi pada infeksi hantavirus adalah gejala-gejala yang mirip seperti flu biasa atau mungkin seperti demam berdarah. Gejala awal ditandai dengan demam tinggi yang mendadak, bisa disertai menggigil, nyeri otot yang hebat, terutama di area otot-otot besar seperti di punggung, di panggul, di paha, sakit kepala berat, bisa juga terjadi mual, muntah, dan nyeri perut. Dan komplikasi yang terjadi bisa sesuai dengan variannya. Varian Seoul yang beredar di Indonesia yang menyerang ginjal, komplikasinya adalah gagal ginjal akut, tekanan darah rendah, dan perdarahan internal. Sedangkan varian Andes yang biasanya ada di Amerika banyak menyerang paru-paru. Komplikasinya adalah paru-paru terendam cairan secara mendadak sehingga pasien akan menderita gagal napas dalam waktu yang singkat.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah,

0: Ya bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Di pukul 16.30 menit saat ini, sahabat Sonora, kembali kami sampaikan perkembangan informasi lalu lintas dari beberapa ruas tol yang informasinya sudah kami himpun dari Jasa Marga Tol Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota Senayan, kilometer 9 hingga Tomang, kilometer 13 padat, kemudian Simpang Angke hingga Kapuk padat, di arah sebaliknya kepadatan terjadi dari Kuningan, kilometer 5 hingga Tebet, kilometer 3. Di tol Jakarta Tangerang, Tomang yang menuju ke Kebon Jeruk, kilometer 3 padat, Kembangan, kilometer 7 hingga Karang Tengah, kilometer 11 kembali padat. Di arah sebaliknya, kepadatan terjadi dari Tangerang, kilometer 18 hingga Kunciran, kilometer 14, dan dari Meruya, kilometer 5 hingga ke Kedoya, kilometer 4 terpantau padat. Tol Jagorawi, sahabat Sonora, sore hari ini terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Kemudian di tol Jor, Pondok Pinang menuju Veteran padat, di arah sebaliknya Simpang Ulu Jami, kilometer 16.500, arah Pondok Pinang terpantau padat. Tol Jor W2, Meruya Selatan, kilometer 10 hingga Ulu Jami, kilometer 16 padat.

0: kilometer 67 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Kemudian di arah sebaliknya Karawang Barat kilometer 46 hingga Cikarang Pusat kilometer 41 padat. Kepadatan kembali terjadi dari Cikarang Pusat kilometer 40 hingga kilometer 37 imbas adanya perbaikan jalan. Tol Purbalenyi, sahabat Sonora, Dawan hingga pada larang Paster Cilenyi ramai lancar, namun di arah sebaliknya Cikubang kilometer 109 hingga Walini kilometer 108 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Dari Cikalong Wetan kilometer 115 hingga 114.755 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur satu kiri. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sara dengan perjalanan Anda, dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sahabat Sonora, operasional penyelenggaraan ibadah haji 2026 kini telah memasuki fase paling sibuk. Berdasarkan data terbaru, per hari ini sebanyak 174.660 jemaah haji Indonesia atau sudah sekitar 85% dari total kuota kita telah tiba di Tanah Suci melalui Madinah dan juga Jeddah. Menariknya, angka tersebut terdapat lebih dari 37.000 jemaah lansia yang membutuhkan perhatian ekstra. Untuk mengetahui kondisi real di lapangan, sore hari ini Radio Sonora sudah terhubung langsung dengan Mas Syamsul Hadi, wartawan Harian Kompas yang sedang berada di Mekah, Arab Saudi. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Syam.
1: Selamat sore waktu Jakarta, selamat siang waktu Arab Saudi.
0: Oke, selamat siang, berarti di sana masih siang ya, Mas ya?
1: Betul Mbak, ini tadi baru terdengar azan zuhur di masjid dekat hotel tempat kami tinggal. Jadi ini masih siang hari itu.
0: Baik, Mas Syam, mendekati puncak haji sudah lebih dari 85%. Ini berada di Tanah Suci. Bagaimana pantauan di lapangan mengenai kondisi real akomodasi jemaah saat di Mekah? Apakah ada kendala fasilitas bagi para jemaah? Silakan Mas Syam.
1: Ya baik sahabat Sonora, selamat sore waktu Indonesia. Jadi sebenarnya kalau data terakhir dari data Kementerian Haji yang saya pantau pada saat ini, datanya sudah lebih dari 182.000 jamaah haji yang sudah mendarat di Arab Saudi. Artinya gelombang kedua itu mendarat di Jeddah, kemudian bergeser ke Mekah. Artinya sudah hampir 90% jamaah haji kita dari 230 lebih yang sudah tiba di Tanah Suci. Mengenai kondisi akomodasi jamaah sejauh ini, jadi sesuai rencana atau pancangan yang sudah disiapkan Kementerian Haji dan Umroh Indonesia, para jemaah haji Indonesia itu ditempatkan di 177 hotel yang ada di Kota Mekah, yang tersebar di 5 kawasan, mulai dari Syishah, Jarwal, Misfalah, kemudian Al-Jiziyah, dan juga Raudhah. Jadi para jemaah haji sudah dirancang ditempatkan di 177 hotel tersebut. Ya. Sejauh ini yang saya amati secara keseluruhan tidak praktis, tidak ada kendala yang signifikan ya. Memang ada sih, dari awal saya ikuti cerita-cerita dari jemaah mengenai pemisahan salah satu kloter misalkan dengan yang lain, tapi dengan kesigapan petugas haji kita, kemudian juga dengan dialog dan apa musyawarah yang mencari yang terbaik, itu kendala-kendala tersebut relatif bisa diselesaikan. Jadi secara prinsip sebenarnya penempatan akomodasi jamaah di Indonesia ini berdasarkan embarkasi ya Mbak ya. Artinya satu embarkasi itu akan berada di satu blok hotel tertentu yang apabila hotel tersebut tidak mampu menampung kloter tersebut akan dipindahkan ke hotel sebelahnya. Nah, biasanya setelah ditempatkan itu ketika misalkan ada jamaah yang mungkin satu daerah di daerah asalnya atau kemudian ada keluarga, itu bisa secara kekeluargaan bertukar posisi gitu lah. Itu secara ini. Kemudian memang dulu juga sempat ada isu masalah air ya di salah satu hotel di daerah Misfalah, tapi kemudian dengan cepat itu bisa diatasi. Jadi intinya secara keseluruhan persoalan akomodasi sejauh ini tidak ada hal yang kendala yang signifikan, Mbak.
0: Oke, selain akomodasi yang paling krusial ini juga kan soal mobilisasi jemaah dari Madinah ke Mekah dan titik-titik paling krusial. Jadi pengamatan selama peliputan transportasi antar kota ini, apakah ada kendala yang paling beresiko bagi keselamatan jemaah dan sejauh ini kesiapannya seperti apa yang terpantau, Mas Syam?
1: Ya, kalau transportasi antar kota itu diperlukan pada saat pemberangkatan jamaah gelombang pertama dari Madinah ke Mekah. Pemberangkatan itu sudah berakhir pada tanggal 15 Mei ya, jadi sudah 2 hari yang lalu. Jadi saat ini seluruh jamaah haji gelombang pertama yang ada di Madinah sekarang posisinya sudah ada di Kota Mekah. Nah, sekarang

0: Kemudian ternyata setelah ditelusuri oleh Kementerian Haji dan Umroh Indonesia, tur itu tidak melalui izin. Jadi akhirnya ada teguran lah yang saya dengar dari Kemenhaj kepada KPH yang bersangkutan. Tapi secara keseluruhan mengenai transportasi antar kota itu tidak ada kendala yang berarti, Pak. Jadi aman sel ini.
1: Baik, soal konsumsi nih Mas, ada belakangan ada kritik bahwa menu catering ini mulai memicu kejenuhan karena dinilai kurang sesuai dengan selera Nusantara untuk durasi tinggal yang cukup lama. Apakah memang ada kendala khususnya bagi para lansia di sana? Bagaimana pengamatan Mas Syam?
0: Iya, mengenai konsumsi memang ini lagi-lagi juga akan sangat bergantung juga dengan selera masing-masing jamaah ya tentunya ya.
1: Oke.
0: Ada yang suka pedas, ada yang suka agak kurang pedas dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sisi variasi yang saya amati, kebetulan saya kira minggu yang lalu saya berkunjung ke salah satu dapur penyuplai masakan untuk jamaah haji Indonesia. Sudah dirancang sedemikian rupa, Pak. Jadi untuk mengatasi kejenuhan tadi dan rasanya pun juga disesuaikan dengan bumbu-bumbu dari Nusantara sebenarnya. Waktu itu saya datang di sebuah dapur, di situ saya melihat memang ada bumbu semacam bumbu apa kare, kemudian ada tempe dari Malang, kemudian dan lain sebagainya. Dan dalam keseharian kami petugas haji juga mengonsumsi menu yang sama dengan jamaah. Jadi memang lagi-lagi itu ada kejenuhan wajar, misalkan di kalangan jamaah dan sebagian jamaah ya ada yang membawa masakan atau bahan makanan dari rumah masing-masing, makanan ringan tentunya dan sebagai campuran. Nah untuk lansia ini memang yang membutuhkan perhatian tersendiri ya Mbak ya. Jadi sesuai dengan tagline dari Kementerian Haji tahun ini, ramah lansia ini juga menjadi perhatian tersendiri. Nah untuk menu lansia juga disediakan. Yang saya melihat di MCH, di kantor kami, di kantor Dagar Mekah itu disiapkan menu untuk lansia. Yang saya lihat itu berupa bubur, bubur kemudian ada lauknya ayam waktu itu yang kami lihat dan juga ada satu tambahan lagi. Nah, bumbunya itu biasanya tidak pedas, berbeda dengan yang jamaah umumnya untuk lansia ini. Nah, lagi-lagi saya kira memang selera itu mungkin masing-masing jamaah punya preferensi sendiri-sendiri ya Mbak ya. Jadi nah, kalau dari si pilihan menunya itu saya lihat dan yang saya rasakan itu bervariasi sih. Seperti saya juga kadang bosan dengan daging ayam itu ya. Akhirnya ya berusaha mencari variasi lain lah yang kira-kira bisa kita dapatkan dari warung-warung di dekat itu.
1: Oke, baik Mas, ini masih akhirnya menyangkut ngomongin lansia nih. Jumlah lansia tahun ini kan cukup besar ya yang mengikuti tahun ini dan mencapai 37.000 lebih jemaah. Melihat kondisi fisik jemaah gelombang awal di Madinah kemarin, menurut Mas Syam, apakah skema mitigasi membantu jemaah terutama yang lansia ini, apakah sudah tersosialisasi dengan baik?
0: Iya, betul Mbak. Jadi dengan jumlah yang lebih dari 37.000, bahkan data terakhir yang tadi saya lihat itu jumlah lansia itu 38.000 yang sudah nyampe ya. Artinya kan masih ada jemaah lansia lain yang belum nyampe di kota Mekah yang membutuhkan perhatian khusus ya.
1: Benar.
0: Saya lihat dari upaya-upaya Kementerian Haji dan Umroh atau petugas haji Indonesia yang ada di kota suci Mekah ini berupaya untuk menyediakan layanan yang kira-kira ramah dengan lansia. Memang dengan jumlah yang sedemikian besar, bisa jadi ada satu, dua, atau beberapa hal yang mungkin dirasa kurang mencukupi semuanya. Tapi dari sisi skemanya itu sudah disiapkan. Misalnya ya, antara lain bagi lansia yang akan menunaikan ibadah umroh wajib sesampai di kota Mekah, itu Kementerian Haji dan Umroh sudah menyiapkan namanya program kendali namanya. Jadi dengan program itu jamaah bisa melaporkan atau pimpinan rombongan atau pimpinan regu yang di mana di situ ada lansia melaporkan kepada petugas haji di Arab Saudi di Mekah menyampaikan bahwa sang jemaah ini jemaah yang bersangkutan lansia ini membutuhkan bantuan kursi roda misalnya. Bisa membawa kursi roda, tentu ini bagi jemaah lansia yang memiliki pendamping ya. Bagi yang tidak memiliki pendamping,

0: dengan program kartu kendali tersebut bisa menggunakan jasa kursi roda, pendorong kursi roda resmi yang ada di Masjidil Haram. Memang untuk menggunakan jasa ini harus mengeluarkan biaya ya. Saya lihat biayanya untuk di salah satu terminal dari Sip Amir waktu itu yang saya lihat langsung, biayanya 300 rial. 300 rial kalau dirupiahkan kira-kira ya berapa ya, 1 juta kurang ya, 1.500 ya, 1.500 kurang itu. Nah itu, kemudian di siang lain misalnya seperti bis-bis yang digunakan untuk mengangkut para jemaah lansia misalnya itu juga bisnya sudah sebagian dirancang untuk bisa mengakomodasi kursi roda jemaah. Ada yang menggunakan hidrolik, kemudian ada yang bisa ditambahkan dengan alat papan yang memungkinkan jemaah tersebut tidak perlu turun dari kursi roda. Itu. Kemudian kalau di Masjidil Haram sendiri yang saya lihat itu sudah disiapkan juga jalur-jalur khusus untuk ibadah jamaah lansia, misalnya untuk tawaf atau sa'i itu sudah disediakan jalur-jalur tersendiri. Nah, tinggal memang lansia ini kan membutuhkan bantuan. Bantuan ini adalah yang diharapkan dilakukan oleh para pendamping, atau kalau tidak ada pendamping, teman satu rombongan atau satu regu yang bisa membantu jemaah lansia tersebut. Begitu, okay. Mbak, untuk lansia.
1: Baik. Terima kasih Mas Sam. Ini terakhir ya, tahun 2026 ini kan pemerintah Arab Saudi kita ketahui dan juga Indonesia sangat memperketat pemeriksaan untuk menyaring jemaah dengan visa non-haji atau haji ilegal. Seberapa ketat sih razia ataupun pemeriksaan dokumen yang mungkin terpantau oleh Mas Sam langsung di lapangan?
0: Iya, sangat ketat sekali Mbak, yang sangat ketat yang saya lihat di lapangan. Bahkan di setiap titik menuju Masjidil Haram, itu ada pemeriksaan oleh petugas-petugas keamanan Arab Saudi yang mengecek apakah jamaah yang akan menuju Masjidil Haram itu sudah memiliki kartu nusuk ya istilahnya itu. Kartu nusuk itu sebuah kartu identitas digital yang terkoneksi dengan data pribadi jamaah di situ. Misalkan tentu bagi yang jamaah yang sudah mendapatkan visa haji yang mendapatkan kartu nusuk itu.
1: Okay.
0: Bahkan pemeriksaan itu di semua titik pintu masuk Masjidil Haram itu ada.
1: Okay.
0: Dan memang pemeriksaan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh jamaah untuk bisa masuk Masjidil Haram itu adalah menggunakan kartu nusuk. Kartu nusuk ada dua, kartu nusuk yang bersifat fisik yang dikalungkan di leher jamaah, dan ada juga kartu fisik digital. Nah, sedemikian ketat itu petugas di lapangan itu biasanya hanya menerima kartu fisik, bukan yang digital yang bisa diakses lewat HP. Jadi itu salah satu pengetatan yang dilakukan dalam rangka untuk mencegah jemaah haji ilegal ya. Dan di mana-mana itu sudah dipampang pengumuman bahwa la hajja bila tasrihin, bahwa tidak ada atau tidak diizinkan haji tanpa surat izin. Bahkan selama musim haji ini yang sejak awal saya berada di kota Mekah kira-kira hampir 3 minggu itu penduduk luar Mekah itu tidak boleh masuk Mekah kecuali ada izin.
1: Okay.
0: Nah, ketika penduduk Arab Saudi yang bukan penduduk Mekah saja itu harus menggunakan surat izin, apalagi kita yang mungkin dari luar Arab Saudi, tentu surat izin yang dibutuhkan lebih berlapis lagi gitu kira-kira Mbak, logikanya kira. Jadi, dan itu benar-benar dilaksanakan, diimplementasikan di lapangan yang saya lihat. Menurut informasi yang saya dapatkan, kebijakan ini sebenarnya sudah disosialisasikan sejak tahun 2024, kemudian 2025 kemarin sudah mulai ketat. Ini enforcement-nya itu menjadi lebih ketat lagi.
1: Baik. Oke, terima kasih banyak Mas Syam atas laporan dari Tanah Suci Mekah. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali.
0: Terima kasih, selamat sore.
1: Selamat sore. Itu tadi sahabat Sonora, wawancara Radio Sonora bersama dengan wartawan harian Kompas, Mas Syam Sudin Hadi yang sedang berada di Mekah Arab Saudi yang juga meliput langsung bagaimana penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Tekanan ekonomi yang terjadi memunculkan fenomena frugal consumers. Perilaku seperti apa sih yang berubah? Bagaimana brand menghadapi kondisi ini dan apa strategi yang tepat? Yuk, ketemu dengan ahlinya di Smart Business Lunch Marketing di Era Frugal. Relevant, Trust, Conversion. Pakar Marketing and Branding Yuswo Hadi, yang berpengalaman lebih dari 25 tahun sebagai konsultan dan trainer bisnis dan juga marketing, penulis lebih dari 50 buku tema marketing, akan membagikan strateginya untuk Anda. Rabu 20 Mei 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto Mahakam Jakarta Selatan. Daftar segera di Smart FM 0812 11 12 959. Investasi Rp990.000. Anda akan mendapatkan full sesi Smart Business Lunch, e-certificate, free e-book, materi dari pembicara, cafe break, lunch, dan memperluas jaringan bisnis Anda. Kesempatan terbatas pembelian 2 tiket free konser musik jazz senilai Rp850.000. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network.
2: News, traffic, and music.
3: Sahabat Sonora, kami lengkapi informasi sore hari ini dengan pantauan. Kali ini sudah ada Pak Indra yang siap melaporkan untuk Anda seperti apa pantauan lalu lintas dari sekitaran Meruya. Silakan Pak Indra.
4: Baik, terima kasih rekan Olive. Selamat sore sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas sore hari ini. Kami memantau di Jalan Meruya Iliraya dari Simpang Pesanggrahan yang mengarah ke Jalan Meruya Selatan. Pada umumnya masih bergerak ramai dan lancar di kedua arahnya dan akan tersendat normal menjelang lampu pengatur lalu lintas interkon Taman Kebonjeruk. Memasuki ruas Jalan Meruya Selatan dari Meruya Ilir yang mengarah ke Gerbang Tol Meruya Selatan 2 terpantau bergerak ramai dan lancar. Arah sebaliknya terpantau padat imbas dari lampu pengatur lalu lintas. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat sore sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup turun 1,85% atau minus 124,08 poin ke level 6.599 pada perdagangan sore hari ini. Sebanyak 647 saham turun, 183 tidak bergerak dan 129 naik. Nilai transaksi mencapai 20,47 triliun rupiah. Melibatkan 29,72 miliar saham dalam 2,54 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar merosot menjadi Rp11.539 triliun dan sementara itu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga ditutup melemah 1,08% ke posisi Rp17.656 per dolar Amerika Serikat. Rupiah mencatatkan rekor penutupan terlemah sepanjang sejarah. Beralih ke berita selanjutnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio meyakini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan kembali menguat mulai Juli hingga Agustus 2026 setelah melemah dalam beberapa waktu terakhir dengan puncaknya nanti mencapai level 17.600 per dolar Amerika Serikat hari ini. Menurut Perry, rupiah yang terus melemah saat ini merupakan faktor musiman lantaran pada April hingga Juni terdapat permintaan yang tinggi terhadap valuta asing serta pembayaran dividen dan juga hutang negara.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sahabat Sonora, kita kembali akan mengupdate ya informasi untuk Anda di sore hari ini. Seperti apa lalu lintas di ruas tol Desari saat ini akan disampaikan langsung oleh petugas komunikasi dan informasi tol Desari oleh rekan Tara. Silakan rekan Tara.
1: Baik, terima kasih Mbak Olive. Selamat sore sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Saya informasikan lalu lintas ruas tol di Pekantasari tepat pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Diawali dari arus lalu lintas dari tol Jor Kampung Rambutan dan Pondok Indah mengarah gerbang tol Cilandak Utama terpantau ramai lancar. Keluar Brigif terpantau lancar arteri Jalan Gandul dan Jalan MKV ramai lancar di kedua arah. Keluar gerbang tol Krukut terpantau lancar. Selepas gerbang tol Krukut arah arteri Jalan Raya Krukut ramai lancar. KM8 arah ruas tol Cijago lancar, keluar gerbang tol Sawangan terpantau lancar, selepas gerbang tol Sawangan arah arteri Jalan Sawangan dan arteri Jalan Mampang ramai lancar di kedua arah. Arus lalu lintas sebaliknya arah Antasari Fatmawati dan tol Jor, masuk dari gerbang tol Sawangan, gerbang tol Krukut, gerbang tol Brigif dan dari ruas tol Cijago lancar. Gerbang tol Cilandak mengarah tol Jor Kampung Rambutan dan Pondok Indah terpantau lancar, arah arteri Fatmawati Antasari ramai lancar. Saat ini cuaca sekitaran ruas tol Depok Antasari cerah. Kami himbau kepada sahabat Sonora, bila mengalami gangguan di ruas tol Depok Antasari, silakan menghubungi kami di nomor 021-2780-8888. Sekian informasi ruas tol Depok Antasari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Olive, kembali ke studio.
2: Sonora FM News, Traffic and Music.
0: Sahabat Sonora, kita lengkapi juga, sudah ada beberapa sahabat Sonora yang berbagi sharing informasi lalu lintas. Kali ini ada Pak Indra, sudah mengupdate pantauannya kali ini dari sekitar Outer Ring Road ya. Seperti apa pantauan lalu lintasnya? Silakan Pak Indra.
3: Baik, terima kasih rekan Olive. Sahabat Sonora, masih melanjutkan pantauan kami. Kali ini kami memantau di ruas tol Jorwe 2 dari gerbang tol Muruya Selatan 2 yang mengarah ke Kembangan bergerak ramai dan lancar. Selepas itu yang memasuki ruas tol Jorwe 1 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Pantai Indah Kapuk bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang eksit tol Kamal imbas dari kepadatan kendaraan di Jalan Lingkar Luar Barat. Dan kami pun memantau kendaraan di simpang susun penjaringan yang mengarah ke tol Sediatmo, baik yang mengarah ke Pluit ataupun yang mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta masih bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di ruas arteri di Jalan Lingkar Luar Barat dari Taman Palem yang mengarah ke Kamal terpantau padat cenderung tidak bergerak. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Indra untuk pantauannya. Dari sharing informasi Pak Indra, kali ini kita beralih ya di sekitaran mana ini ya? Cikarang ya. Silakan Pak Taufik dengan pantauan Anda.
4: Terima kasih Mbak Olive. Selamat sore sahabat Sonora. Melintas di kawasan industri MM2100 yang menuju ke dalam kawasan terpantau ramai bergerak lancar. Begitu pula yang menuju gerbang tol Jakarta Cikampek menuju arah Jakarta dari KM23600 sedikit padat imbas pertemuan arus yang dari arah Cikarang dan penyempitan lajur serta di bahu jalan banyak sekali kendaraan truk yang parkir. Lepas lokasi menuju arah Jakarta, Bekasi Timur, Tambun, Bekasi Barat serta Cikunir terpantau ramai bergerak lancar. Untuk arah sebaliknya dari arah Cikunir hingga Cibitung juga terpantau ramai dan lancar. Cuaca cerah, Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Taufik. Sahabat Sonora, Anda yang tengah dalam perjalanan sore hari ini mau berbagi informasi lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara juga boleh ya. Langsung aja WhatsApp di 0812 122 9200.

Masih menemani Anda di Sonora hari ini, dan tentunya sore hari ini kita masih membahas seputar rupiah ya, yang terus melemah kalau ngikutin dari topik tadi pagi. Dan kita masih terus menyoroti seperti apa fluktuatifnya rupiah, dan hingga sore hari ini pelemahan masih terus terjadi, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yuni Sadewa menanggapi soal nilai tukar rupiah yang kembali anjlok ke level terendah sepanjang sejarah pada perdagangan. Di tengah tekanan pasar global dan memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah, rupiah sempat menyentuh angka Rp17.668 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan tajam itu terjadi bersamaan dengan ambruknya pasar saham domestik dan melonjaknya harga minyak dunia ke level tertinggi dalam 2 pekan terakhir. Kondisi tersebut langsung memicu kekhawatiran investor terhadap stabilitas pasar keuangan Indonesia. Menkyu Purbaya menilai gejolak yang terjadi saat ini hanya bersifat sementara, di mana ia menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan diyakini mampu memulihkan kondisi pasar. Dan sahabat Sonora, saya juga masih mengajak Anda untuk berkomentar. Dan nilai tukar rupiah yang terus tergerus gitu ya, melemah dibandingkan mata uang dolar Amerika Serikat, di mana siang tadi mata uang Garuda melemah sampai ke level 17.680 per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio juga sempat mengatakan kalau kondisi ini masih stabil, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menyatakan kalau tidak perlu khawatir karena fondasi ekonomi nasional kita masih kuat. Apakah Anda juga seoptimis para pejabat kita ini, dan Anda juga bisa sampaikan komentar dan pendapat Anda langsung aja ke 0812 1229200.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas tol yang informasinya kami himpun dari Jasa Marga Toll Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota, Senayan kilometer 9 sampai Tomang kilometer 13 padat, Simpang Angke hingga Kapuk padat, di arah sebaliknya Kuningan kilometer 5 hingga ke Tebet kilometer 2 terpantau padat. Tol Jakarta Tangerang Tomang yang menuju ke Kebon Jeruk padat, Kembangan ke Karang Tengah padat, di arah sebaliknya kepadatan terjadi dari Tangerang kilometer 18 hingga Kunciran kilometer 14 dan dari Meruya kilometer 5 hingga ke Kedoya kilometer 4 terpantau padat. Di Tol Jor, sahabat Sonora, Pondok Pinang menuju Veteran padat, sebaliknya Simpang Ulu Jami kilometer 16.500 hingga Pondok Pinang terpantau padat, Tol Jor W2 Meruya kilometer 10 hingga Ulu Jami kilometer 16 padat, di arah sebaliknya ramai lancar. Tol Jagorawi ramai lancar di kedua arah, Tol Jakarta Cikampek Dawan kilometer 66 hingga 67 padat. Imbas ada pekerjaan perbaikan jalan, di arah sebaliknya kepadatan terjadi dari Karawang Barat kilometer 46 hingga Cikarang Pusat kilometer 41 dan di Cikarang Pusat kilometer 40 hingga kilometer 37 padat, imbas ada pekerjaan perbaikan jalan. Di ruas tol Purbalenyi, sahabat Sonora, sore hari ini Dawan yang menuju ke Paster Cilenyi lancar, namun di arah sebaliknya Cikubang kilometer 9 hingga Walini kilometer 108 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Cikalong Wetan kilometer 105 hingga ke kilometer 104 755 juga padat, imbas adanya pekerjaan perbaikan jalan. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sara dengan perjalanan Anda, dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic, and Music.
1: Sahabat Sonora, informasi baru saja kami terima dari Pak Henry. Ini mengirimkan sebuah foto. Ada kepadatan yang terjadi di sekitaran tol gerbang tol Cikupa, kilometer 29. Terlihat dari foto yang terkirimkan ada kendaraan yang mengalami kecelakaan. Pecah ban kanan belakang dan ban kiri ikut copot sehingga kendaraan terbalik. Masih di sekitaran sisi tengah di jalan tol sekitar ruas 2. Tadi kejadiannya terjadi sekitar 15 menit yang lalu ya. Semoga segera mendapatkan penanganan dari petugas yang ada di lapangan.

Masih di topik Sonora hari ini, sahabat Sonora, terkait pelemahan rupiah nih. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merosot tajam. Sejumlah pihak khawatir hal itu bisa berdampak ke berbagai sektor termasuk menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Akademisi dan pakar ekonomi dari sejumlah kampus terkemuka di Malang memberikan beberapa tips agar warga bisa bertahan dalam dampak dari kondisi tersebut. Dosen ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang, Yunan Saifullah, mengatakan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat biasanya terjadi ketika permintaan dolar meningkat lebih tinggi dibandingkan rupiah. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari kondisi ekonomi global, suku bunga Amerika Serikat naik, impor tinggi, ketidakpastian politik dan ekonomi, hingga keluarnya investasi asing dari Indonesia. Masyarakat disarankan fokus pada penghematan, mengutamakan konsumsi produk lokal, dan menahan diri dari membeli atau menimbun dolar. Masyarakat disarankan melakukan penghematan dengan menekan pengeluaran yang tidak mendesak dan juga fokus memperkuat dana darurat dalam bentuk rupiah. Itu tadi ya sahabat Sonora, tips-tips kalau dari pagi kita bahas terkait pelemahan dolar ya. Pada bertanya-tanya nih ya, selain udah tahu dampaknya, lalu apa yang harus dilakukan? Itu tadi ya beberapa tips yang mungkin bisa Anda lakukan di tengah ketidakpastian fluktuatif nilai tukar rupiah yang masih terjadi hingga sore hari ini. Dan sahabat Sonora, kalau masih mau komentar, kayak masih bisa nih 15 menitan ya menjelang berakhirnya Sonora hari ini, bisa sampaikan komentar Anda. Mungkin kalau masih mau berkomentar boleh di 0812 122 9200.

Jelang pukul 18, sahabat Sonora, artinya kebersamaan kita di Sonora hari ini harus berakhir dulu sampai di sini. Terima kasih ya untuk sahabat-sahabat Sonora yang sudah berbagi di sore hari ini. Saya mau baca dulu nih, ternyata Pak Johan ikut berkomentar ya. Selamat sore, Mbak Olive. Dan untuk meningkatkan nilai tukar rupiah, kalau menurut saya nih, dipangkas aja untuk kabinet merah putih untuk pejabat-pejabatnya. Dalam artian diberhentikan wamennya yang tidak perlu. Ada wamen, umur saya aja udah 53 tahun, baru kali ini ada wamen dari zaman Bapak Soeharto, pejuang pembangunan NKRI ini, tidak ada yang namanya wamen sampai presiden berikutnya. Jadi kalau bisa diberhentikan aja wamen-wamen itu, tidak perlu, menghemat APBN. Oke, terima kasih ya Pak Johan yang sudah ikut berkomentar nih. Dan semoga ya, kita doakanlah ya, nilai tukar rupiah kita bangkit kembali ya. Kalau kata Bank Indonesia sih baru akan kembali mulai pulihnya di bulan Juli. Jadi mungkin jangan kaget dulu kalau besok-besok masih akan nilainya masih dar-der-dor lagi gitu ya, sahabat Sonora. Kalau kata anak sekarang tuh dar-der-dor gitu ya. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat Sonora juga yang udah sharing berbagai informasi sepanjang Sonora hari ini. Kali ini saya harus pamit karena sebentar lagi di pukul 18 Health Corner Sonora akan menyapa Anda dengan topik yang tentunya menarik. Nah, ini di studio Sonora sih sudah datang narasumbernya. Penyiarnya juga udah standby banget tuh kan, sampai batuk-batuk katanya closing saya kepanjangan kayaknya ya. Terima kasih pokoknya sahabat Sonora, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Keep happy and healthy semuanya. Bye.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai warga pedesaan tidak menggunakan dolar Amerika Serikat sekadar untuk menghibur masyarakat di pedesaan saat nilai tukar rupiah melemah. Menurut Purabaya, masyarakat tidak perlu salah paham terhadap ucapan dari Presiden Prabowo. Ia menegaskan Presiden memahami kondisi perekonomian nasional saat rupiah menembus level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat. Berita internasional, sahabat Solo, Jerman memperingatkan konsekuensi ekonomi akibat perang di Iran dan potensi blokade Selat Hormuz menjelang pertemuan para menteri keuangan kelompok G7 di Paris, Prancis. Wakil Kanselir sekaligus Menteri Keuangan Jerman, Lars Klingbeil, menjelaskan perang di kawasan Teluk Persia merupakan ancaman serius bagi perekonomian global dan menyebabkan kerusakan besar terhadap pembangunan ekonomi. Segala upaya harus dilakukan untuk mengakhiri perang secara permanen dan menstabilkan kawasan, juga memastikan jalur pelayaran tetap bebas.
1: Demikian Sonora Update.

0: Dan Sonora Network.
1: Selamat malam sahabat Sonora, kembali bertemu dengan Sony Wicaksono di Health Corner, tempatnya Anda bisa mendapatkan wawasan baru tentang dunia pendidikan kesehatan. Maksudnya gitu, bersama Dr. Santi. Masih ya?
2: Masih, apal enggak?
1: Health Management Spesialis Corporate HR Ropas Gramedia.
2: Iya, I100.
1: Walaupun katanya
2: hafal loh.
1: Walaupun katanya bener, itu bener ya dok ya?
2: Ya orang desa memang nggak pakai dolar, benar.
1: Iya benar.
2: Tadi saya baru memastikan kepada wartawan istana itu AI apa bukan gitu, tapi ternyata benar itu pernyataannya itu.
1: Oh, benar ya, benar. Sapa dulu dong.
2: Halo sahabat Sonora, selamat malam buat mereka apa sahabat Sonora yang sedang menonton maupun sedang mendengarkan. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu.
1: Baik yang pakai rupiah ataupun dolar.
2: Baik yang menggunakan rupiah, yang menggunakan dolar maupun menggunakan mata uang lainnya, sepanjang itu masih punya uang,
1: yep,
2: bahagia.
1: Vitamin D. Karena kan belakangan ini ya rupiah terus melemah ya kan. Belakangan ini juga ramai banget dibahas sahabat Sonora. TPST Bantar Gebang. Tahu ya, yang
2: apa?
1: Udah kayak gunung itu ya, Dok ya.
2: Apa gunung
1: tempat
2: Sahari.
1: Pembuangan bukan. Itu loh tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang ya, yang disebut jadi salah satu penyumbang emisi gas metana terbesar di dunia. Ini menghasilkan
2: juara loh, juara 2.
1: Oh iya.
2: Juara satunya 6. Ya juara 2. Argentina kalau enggak salah.
1: Oh gitu. Punya Messi dong dia ya. Tapi loh Bantar Gebang punya siapa? Bantar Gebang punya 6,3 ton gas metana per jam. Waduh.
2: Selama 24 jam.
1: Wow.
2: Jadi tiap biasa jamnya segitu.
1: Wah, berarti paling terburuk di kawasan Asia dong ya, kalau nomor 2 di dunia.
2: Iya.
1: Kabar nih bikin banyak orang jadi bertanya-tanya sahabat Sonora. Gas metana itu apa sih? Terus apakah ada polusi udara juga yang bisa berdampak langsung ke kesehatan kita, Dok?
2: Kalau diceritain serem semua nih.
1: Gas metana. Sebenarnya kita mau kenalan dulu. Sebenarnya saya juga cuma sering dengar doang sih gas metana.
2: Bukannya kita udah kenal ya?
1: Tahu. Oh ya, kita, saya, Doksan udah kenal.
2: Tapi sama gas metana belum kenalan. Belum. Gas metana itu adalah
1: apa tuh?
2: Senyawa hidrokarbon.
1: Aduh.
2: Yang bentuknya gas.
1: Ntar hidrokarbon itu apa? Ini belum selesai gas metana udah ke hidrokarbon lagi.
2: Iya, jadi dia ada rumus kimianya, ada ion
1: H-nya,
2: ada
1: istilah lah ya,
2: istilah
1: hidrokarbon.
2: Kimia hidrokarbon.
1: Uh-uh.
2: Yang bentuknya gas.
1: Bentuknya
2: ya,
1: gas.
2: Karena namanya juga gas kan.
1: Betul.
2: Jadi bentuknya gas.
1: Uh-uh.
2: Tidak berwarna.
1: Uh-uh.
2: Tidak berbau.
1: Tidak berbau.
2: Sebenarnya kalau dalam jumlah kecil tidak berbahaya,
1: mm-hmm,
2: tapi kalau dalam jumlah besar dia bisa membuat efek rumah kaca yang bisa membuat bumi makin panas,
1: mm-hmm,
2: dan dia bisa mengganggu kesehatan baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang.
1: Oke, efeknya tadi adalah bisa ke
2: rumah kaca,
1: which is pemanasan global,
2: iya,
1: ya kan? Akhirnya bisa lebih panas daripada biasanya.
2: Iya, dan itu efek rumah kacanya itu efek yang menimbulkan suhu di bumi makin panas itu dia 80 sampai 90 kali lebih kuat daripada karbon dioksida. Padahal sama ini kan kita taunya karbon dioksida yang bikin bumi makin panas.
1: Iya.
2: Dia itu 80 sampai 90 kali lebih sakti daripada karbon dioksida.
1: Oh, si gas metana itu.
2: Gas metana itu.
1: Berlipat-lipat.
2: Iya.
1: Pantas.
2: Dan kita punya banyak di Bekasi.
1: Pantas Bekasi lebih panas ya.
2: Iya. Warga Bekasi katanya tapi enggak tahu nih bener apa enggak ya, bisa goreng telur di halaman katanya. Bener enggak nih? Katanya mataharinya ada 4 di sana,
1: ternyata
2: satu orang satu.
1: Bekasi panasnya nauzubillah karena sumbernya Bantar Gebang.
2: Salah satunya.
1: Terbentuk dari tumpukan sampah itu sih gas metana.
2: Iya.
1: Kenapa kok bisa kebentuknya dari situ?
2: Nah, itu panjang ceritanya.
1: Oh, gitu.
2: Cukup enggak satu segmen?
1: Cukup lah, gas aja.
2: Masih 5 menit ya.
1: Uh-uh.
2: Jadi sebenarnya kalau kita menumpuk sampah, sampah itu kan ada dua macam, sampah yang bisa terurai alias sampah organik dan sampah yang tidak bisa terurai alias sampah
1: anorganik.
2: Nah, yang sampah organik itu misalnya sisa makanan, kulit buah, terus sayur-sayur, hewan yang bangkai, atau apapun yang bisa membusuk.
1: Tulang-tulang.
2: Iya, yang bisa membusuk.
1: Hmm.
2: Nah, dalam proses si sampah organik ini terurai, itu bisa dilakukan melalui beberapa cara. Kalau misalnya dia ada oksigen, Jadi misalnya sampah organiknya itu dieler, bahasanya dieler, ditaruh
1: diurai,
2: ditaruh begitu aja, maka kan ada oksigen. Maka bakteri yang akan mengurai sampah ini adalah bakteri yang bisa hidup dengan oksigen, yang ketika dia makan, kan bakteri kalau makan kan ada sendawa, sama kayak kita gitu. Abis makan kan kenyang, gitu kan. Atau kita kentut gitu kan, buang angin, dut gitu. Bakteri juga sama, dalam proses dia makan, dia mengeluarkan gas. Nah, gasnya ini, kalau bakterinya itu hidupnya ada oksigen, dia jenis bakteri yang punya oksigen, apa, hidup kalau ada oksigen, maka gas yang dikeluarkan itu hanyalah si karbon dioksida. Nah, kalau misalnya sampahnya itu ditumpuk, dipadetin, ditumpuk lagi, dipadetin, maka bagian bawah karena dipadetin kan gasnya keluar, termasuk oksigennya keluar. Sehingga sampah yang di paling bawah-bawah itu, yang udah padet, udah gak ada gas, udah gak ada oksigen, si bakteri pengurai sampah organik yang hidupnya membutuhkan oksigen gak ada. Karena kan ketutupan oksigennya gak ada, dia gak bisa hidup gitu. Nah, yang ada hanyalah bakteri yang anaerobik, bakteri yang dia bisa bertahan hidup walaupun tidak ada oksigen. Nah, bakteri yang anaerobik ini ketika dia menguraikan sampah-sampah organik, maka dia akan sendawanya, buang anginnya, itu adalah gas metana plus gas karbon dioksida. Nah, gas metana ini yang kemudian menjadi biang kerok dari beberapa hal
1: termasuk yang bikin panas itu ya.
2: Iya.
1: Kalau dampak terhadap langsung ke kualitas kesehatan masyarakatnya, misalkan ISPA atau jadi apa gitu.
2: Kalau dampak langsungnya sebenarnya, kalau dia ini gas metana atau
1: gas
2: polusi?
1: Metana.
2: Gas metana. Kalau gas metana sebetulnya kalau dampak langsungnya sih sepanjang sedikit ya, enggak banyak sih.
1: Enggak banyak.
2: Karena sebenarnya kan dia bukan gas yang toksik gitu. Sepanjang jumlahnya sedikit ya. Tapi ketika jumlahnya banyak atau kita terpapar sedikit tapi terus menerus, maka dia bisa menimbulkan gangguan kesehatan yang jangka panjangnya bisa membuat iritasi di saluran pernafasan, bisa membuat mata itu jadi kayak kering, bisa juga membuat rasa lemah, letih, lesu, cepet capek gitu. Emosinya gak menentu. Karena si gas metana itu bisa menyebabkan asfiksia. Jadi badan kita seperti dalam tanda kutip kekurangan oksigen.
1: Karena oksigennya dia, diambil begitu.
2: Iya, rebutan.
1: Rebutan sama si sampah-sampah itu.
2: Nah, karena kita kekurangan oksigen, jadinya kayak lemah, letih, lesu, terus agak lemot gitu kalau mikir gitu.
1: Oh gitu. Sebenarnya kalau ngomongin tempat pembuangan sampah, apalagi di, sorry to say, di dekat-dekat pasar kan biasanya ada tuh tempat sampai lumayan gede. Itu juga sama, gas metana yang ditimbulkan tuh juga bisa berefek seperti yang tadi dokter bilang.
2: Sebenarnya kalau di pasar, sepengetahuan saya jarang ya sampah ditumpuk sampai dipadetin. Kalau di TPA itu kan di bulldozer dipadetin, dilindes supaya dia jadi turun kan, supaya padet gitu. Nah, yang susah itu ketika dia padat, maka bagian yang paling bawah yang dipadatkan itu oksigennya kan juga keangkat. Jadi padet, enggak ada oksigen, nggak ada udara, nggak ada oksigen, maka bakterinya anaerobik. Tapi kalau di pasar kan biasanya
1: pasar ya,
2: sampahnya ditumpuk aja begitu kan.
1: Di antara
2: sampah-sampah itu kan masih ada rongga-rongga.
1: Sisa. Yang terpenting harus ada rongga-rongganya itu ya.
2: Itulah sebabnya kalau ibu-ibu nih, kalau misalnya suka bikin kompos, kan biasanya tuh ditaruh tanah, terus dilapis di atasnya tuh daun-daun kering, terus baru di atasnya lagi baru sampah organiknya kan, sisa makanan, kulit buah dan sebagainya di atasnya, terus dilapis lagi kan, ada daun-daun. Nah, daun-daun itu selain gunanya untuk menyerap air lindi, air yang terjadi ketika sampah diuraikan, dan untuk membuat rongga supaya oksigen tetap ada. Dan kalau kita bikin sampah dari apa, bikin kompos dari sampah organik, kan harus diaduk. Nah, pengadukan itu juga berfungsi salah satunya untuk memasukkan oksigen ke dalam sela-selanya itu, supaya bakteri yang menguraikan sampah organik itu adalah bakteri yang aerobik, yang butuh oksigen. Jadi dia keluarnya cuman gak ada gas metananya.
1: Oh, berarti ada selain gas metana dong yang ada di biasa tempat pembuangan sampah?
2: Banyak.
1: Oh, banyak. Mm-mm. Apa polusi apa aja, Dok?
2: Polusi sampah yang di tempat gunungan-gunungan sampah itu.
1: Seperti Bantar Gebang ya, contohnya.
2: Dimanapun sebenarnya, ini termasuk yang di pasar ya. Mm-mm. Selain kalau yang dia dipadatkan ada gas metananya. Kalau yang ini baik dipadatkan maupun tidak dipadatkan, maka tumpukan-tumpukan sampah itu jelas ada hewan-hewannya, ya kan? Ada tikus, ada kecoa, ada lalat gitu kan. Itu kan bisa buat kesehatan kita enggak baik.
1: Betul.
2: Dan kalau misalnya sampahnya dicampur antara organik dan yang tidak organik, tidak organik itu kayak plastik,
1: styrofoam,
2: kaleng-kaleng, kaca. Gitu, kaca semua gitu. Nah, kalau misalnya yang barang-barang plastik itu, kalau misalnya ketimbun, terus nanti kena air, terus nanti kena angin, yang minggu lalu kita bicarakan ada faktor kimia, faktor fisika, faktor biologi, itu si plastiknya akan terurai, pecah jadi serpihan halus-halus. Nah, terus si plastiknya ini juga kan kadang, namanya kita kalau beli misalnya bungkus makanan, kan ada warna-warnanya tuh biar menarik kan. Mm-hmm. Nah, terus kan kadang plastiknya mengkilap-mengkilap, ada plastik yang lentur, ada plastik yang kaku. Nah, untuk membuat itu semua, membuat warna, membuat mengkilap, membuat transparan, membuat dia kaku, membuat dia lentur, itu ada bahan kimia yang ditambahkan. Mm-hmm. Ada logam-logam berat yang ditambahkan ke dalam plastik untuk mendapatkan sifat seperti yang kita inginkan. Nah, logam-logam dan berbagai zat kimia itu bisa luruh. Nah, ketika dia luruh, maka itu akan menimbulkan pencemaran, bisa di airnya kan. Kalau sampah ada air lindinya.
1: Betul.
2: Nah, itu bisa larut ke airnya. Atau kalau dia nyerap langsung, namanya air kalau di bawahnya nggak ada plastiknya kan nyerap ke bumi. Nah, air-airnya yang mengandung berbagai logam berat lah, mengandung zat kimia, itu masuk juga ke bumi, mencemari tanah. Kalau masuk lagi lebih jauh, masuk ke dalam air tanah, ke dalam sumber air tanah, akan mencemari sumber air tersebut. Separah itu.
1: Dampaknya bisa kemana-mana.
2: Belum kalau yang terbang ke bawah angin.
1: Itulah. Benar lagi, bisa masuk ke hidung.
2: Iya, dan gasnya pun gak cuma gas metana, ada gas yang sulfat. Makanya kan berapa tahun yang lalu kan orang heboh kan, hujan asam gitu. Sebenarnya sekarang hebohnya enggak, tapi ya tetap aja ada sih. Hebohnya aja yang enggak. Sama kayak polusi kan, polusi udara berapa waktu yang lalu heboh banget, sekarang udah enggak, bukan berarti polusinya enggak ada.
1: Iya betul, yang awet itu adalah polusi tidur di jalan tuh banyak ya.
2: Iya,
1: kita akan,
2: yang paling baik.
1: Kita akan simak yang selanjutnya nanti soal organ-organ tubuh apa saja yang bisa kena kalau terhirup berarti ya, terhirup atau terkontaminasi dengan gas metana yang ada di Bantar Gebang. Ini berarti warga Bekasi nih. Saya tahu banyak pendengar yang banyak orang Bekasi. Jadi hati-hati dan terus dengarkan Health Corner karena masih akan lanjut lagi ngobrol sama Dok San sampai jam 7 malam nanti. Jangan kemana-mana.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Sahabat Sonora, di tengah udara yang semakin tidak menentu ini, kita bingung gimana caranya untuk mendeteksi udara yang bersih atau tidak, karena ya sudah tercemar macam-macam, apalagi kalau yang di Bekasi ada Bantar Gebang yang ternyata jadi salah satu pemicu dari panas, iya, dari buruknya udara juga, iya, karena di situ ada gas metana sama polusi udara juga.
2: Iya.
1: Tersebut organ tubuh mana aja, Dok, yang paling rentan terkena dampak dari polusi udara? Kita bicara polusi udara secara umum ya.
2: Sebenarnya sih hampir semua ya. Karena kita membutuhkan udara untuk bertahan hidup kan. Tapi mungkin kalau di rating saluran pernafasan, jadi paru-paru. Karena kan polusi udara ada di udara, kita menghirup udara. Betul. Jadi terdampak paru-paru. Terus dari paru-paru kan diserap oksigen segala macam itu ke dalam darah. Berarti ujungnya jantung dan pembuluh darah. Gitu. Itu yang mungkin organ yang terdampak. Terus bisa juga dia kena ke hati. Kenapa? Ginjal, karena hati dan ginjal itu adalah yang mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita gitu. Mungkin kalau yang gak terlalu serem, mata. Karena kalau kena polusi, pernah gak sih kalau lagi kita di pinggir jalan lagi nunggu bus, terus lewat bus-bus yang asapnya hitam banget, ser gitu, terus kita kayak kelilipan. Nah itu polusinya. Masalahnya polusi udara itu tidak selalu hanya udara. Polusi udara itu ada 3 komponen. Komponen gas, termasuk tadi metana, karbon dioksida, gas sulfida, semua bentuk gas. Ada komponen cairnya, kayak misalnya kita bersin haji gitu kan, itu ada droplet, jadi percikan-percikan ludah yang halus-halus. Kalau kita ngomong juga sebenarnya ada ludahnya, tapi nggak kerasa dan nggak kelihatan. Komponen cairan, uap air misalnya, dan komponen padat. Nah, komponen padat itulah yang dulu banget, kalau sahabat Sonora masih ingat, kita pernah topik tentang partikulat meter PM2,5, PM10, masih ingat gak? Bukan nama Mas Sony ya?
1: Iya kayaknya.
2: Iya, sama host sebelumnya. Kita pernah ngomong tentang itu. Jadi pencemaran udara yang bentuknya partikel padat tapi ukurannya kecil-kecil. Nah, mikroplastik termasuk ke dalam partikulat meter. Jadi PM, tergantung ukuran si mikroplastiknya. Kalau kecil banget ya PM2,5 dia masuknya. Kalau dia ukurannya agak besar, masuknya mungkin di PM10 gitu.
1: Kalau jangka pendek, kita mulai dari yang runut dulu ya. Jangka pendek yang bisa dirasakan tubuh kalau terpapar polusi udara sama gas berbahaya.
2: Mata tadi kan?
1: Mata ya paling pendek.
2: Kayak kelilipan, rasa berpasir,
1: kadang
2: merah.
1: Kalau ini sampah dibakar, itu juga cepet tuh. Ke mata tuh.
2: Terus dari mata hidung. Kadang kan kita jadi tiba-tiba kayak baunya gak enak, sesek, ngap gitu kan. Terus kalau kehirup masuk lewat mulut, kan kita tidak bisa menutup mulut senantiasa kan. Jadi ada aja udara yang masuk. Bisa mengiritasi saluran di tenggorokan. Jadi rasanya kayak gatel, kayak mau batuk, kayak ada lendir gitu. Kayak gak enak, kering tenggorokannya itu.
1: Soalnya kalau ngomongin sampah tuh yang paling bahaya, apakah kita ngelewat terus samping ada tempat pembuangan sampah yang udah menumpuk terus bau segala macam, atau kita jalan di samping ada yang lagi bakar sampah, lebih bahaya mana ke organ tubuhnya?
2: Mungkin lebih banyak yang lebih bahaya yang bakar sampah ya.
1: Kenapa tuh?
2: Karena yang bakar sampah itu gas-gasnya itu banyak. Kalau sampah dibakar, ketika proses pembakaran itu akan terjadi gas-gas yang karsinogenik, yang gas-gas yang ujung-ujungnya berpotensi kanker, menyebabkan kanker. Terus ketika dibakar kan partikulat meternya, si PM-nya kan, kalau kita ngebakar kan ada angus-angusannya itu. Angus-angusannya itu lebih cepat masuk ke kita karena dia namanya angus kan apa, kayak terbang-terbang gitu loh.
1: Iya,
2: kebayangkan
1: iya.
2: Okay. Kayak ada halus-halus item-item terbang.
1: Betul.
2: Nah itu termasuk PM. Kalau dia halus banget, PM2,5, kalau agak besar PM10, dan itu bisa kalau halus banget dia bisa masuk jauh ke dalam dan mencemari satu badan karena dia bisa masuk tembus sampai ke darah.
1: Ya makin bahaya karena bertebangan karena asapnya itu ya kan.
2: Iya.
1: Mungkin kalau sampah kan hanya diem saja dia.
2: Kalau
1: kan
2: dia diem kan paling airnya, tapi kalau kita ngelihat air sampah juga nggak mungkin kita injek-injek gitu kan, pasti kan kita menghindar karena iya, dengan sendirinya air lindi itu baunya kurang sedap.
1: Bener,
2: kan.
1: Benar. Itu tuh bakar-bakar sampah tuh ya. Kadang saya kesel juga kalau
2: ada pasalnya loh kalau orang bakar sampah ya. Tapi saya nggak inget pasalnya berapa karena saya bukan ahli hukum.
1: Apalagi kalau lagi olahraga tuh ya, aduh pasti nggak enak banget tuh ke. Karena itu juga bisa termasuk jangka pendek tuh ya. Kalau yang bakar-bakar sampah tuh langsung
2: langsung kan napas langsung nggak enak. Terus
1: bener,
2: mata juga kan langsung kena asapnya, kena remahan apa arang-arangnya.
1: Nah,
2: itu
1: ini siapa yang paling berisiko dok, terdampak polusi udara, anak-anak, lansia, atau pekerja lapangan?
2: Semua termasuk. Sama orang-orang yang punya kelemahan di paru-paru, di jantung, karena organ itu kan terdampak juga kan. Terus sama orang-orang yang tinggalnya di area situ.
1: Ah,
2: ya kan jadinya
1: iya.
2: Tetanggaan sama.
1: Nah itu yang
2: sampah.
1: Yang saya cukup heran tuh adalah di Bantar Gebang itu kan di bawahnya aja kan banyak banget tuh rumah-rumahnya ya kan, yang orang-orang yang apa bekerja di sana sehari-hari menghirup udara
2: kadang ya dalam hidup ini kita sulit sih ya apa memilih.
1: Nah, yang itu berarti masuknya jangka panjang tuh ya,
2: jangka
1: risiko
2: panjang
1: kesehatannya tuh ya.
2: Kalau orang-orang seperti itu ya kena jangka pendek dan jangka panjang karena dia lebih sering di sana kan sebenarnya tidak baik.
1: Ya, tapi toh mungkin kita ngiranya wah ini pasti udah kebal nih dia nih.
2: Kalau baunya iya. Karena di dalam tubuh manusia kita bisa mengalami apa ya, indera penghidu kita, kalau baunya itu senantiasa kita hirup, kita lama-lama tidak terganggu. Sama kayak misalnya orang yang tinggal di area yang baunya gak enak tuh apa, misalnya deket sekitar pabrik.
1: Di sekitar
2: pabrik kan baunya kan kurang gak enak gitu. Tapi lama-lama mereka biasa aja, kayak kebal. Atau ini deh, bau badan. Ada orang yang bau banget badannya, tapi dia gak tahu kalau badan dia bau, karena dia sudah terbiasa dengan baunya dia, sehingga dia gak sensitif lagi gitu.
1: Bau kentut, nah kita sering merasa bau kentut kita gak kenapa-napa ya. Karena kita udah biasa
2: dengan bau kita sendiri.
1: Iya, mungkin baunya mereka kebal, tapi tidak dengan
2: organ-organnya. Tidak dengan efek-efeknya, iya.
1: Baiklah kalau begitu, kita akan ngomongin segmen selanjutnya adalah, wah apa, komputernya error, berarti kita harus jeda sejenak karena ada informasi jalan tol yang akan hadir untuk Anda.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Senayan kilometer 9 masih padat sampai Tomang kilometer 13. Kemudian padat lagi dari Simpang Angke ke Kapuk. Arah sebaliknya kilometer 8 Semanggi padat sampai dengan Tebet kilometer 2. Berpindah ke tol Jakarta Tangerang, padat dari Tomang kilometer 0 sampai Kebun Jeruk kilometer 3. Kemudian padat kembali dari kilometer 11 Karang Tengah sampai kilometer 14 Kunciran. Arah sebaliknya arah ke Tomang padat mulai dari kilometer 26 Bitung sampai kilometer 24 karena ada perbaikan jalan di bahu luar sebelah kiri. Beralih ke tol Jor W2S, Pondok Pinang kilometer 19 padat sampai dengan Veteran kilometer 18. Arah sebaliknya arah ke Pondok Pinang juga masih ada kepadatan di Veteran kilometer 18. Sementara itu tol Jor W2U terjadi kepadatan dari Muruya Selatan mulai dari kilometer 10 sampai dengan kilometer 16 di Ulu Jami. Arah sebaliknya dari Ulu Jami ke Ciledug, Joglo hingga Muruya lancar. Tol Jor E juga sama, lancar dua arahnya. Namun untuk tol Jagorawi masih padat dari Cawang sampai kilometer 2 Cililitan, arah sebaliknya ke arah Cawang lancar. Tol Jakarta Cikampek juga masih cukup banyak kepadatannya di malam ini dari kilometer 66 Dawan sampai 67 imbas dari perbaikan jalan. Kemudian arah sebaliknya yang ke Cikarang ada kepadatan dari Karawang Barat kilometer 46 sampai Cikarang Pusat kilometer 41. Kemudian padat lagi dari kilometer 40 sampai kilometer 37 karena perbaikan jalan juga. Tol Purbalenyi arah Cileunyi lancar tapi padat dari Cikubang kilometer 109 sampai Walini kilometer 108 karena ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1.

0: Sama sana, sebelum kita lanjut lagi health corner-nya, mari kita simak dulu ada informasi lalu lintas dari Bundaran HI yang akan disampaikan oleh Lia Puspiro, silakan.
1: Baik, selamat malam sahabat semua. Lalu lintas di Jalan MH Tamrin dari Sarinah menuju ke Bundaran HI padat menjelang lampu pengatur lalu lintas. Selepasnya ke Jalan Jenderal Sudirman mengarah Duku Atas ramai lancar. Arah sebaliknya dari Duku Atas, Jalan Jenderal Sudirman akan padat menjelang Bundaran HI. Selepasnya ramai lancar kembali dan akan padat di tiap-tiap lampu pengatur lalu lintas. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
2: Sonora FM News, Traffic and Music.
0: Masih bersama Sony Wicaksono, juga Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Kalau Dok San ke studio Sonora tuh pakai mobil ya, Dok ya?
3: Iya.
0: Berarti aman dong dari polusi udara. Ya kan, yang
3: kan nggak senantiasa di mobil.
0: Oh iya benar.
3: Kan ada turunnya.
0: Oh iya benar.
3: Udara kan nggak punya KTP, bisa nyebar ke mana.
0: Kayak kata siapa tuh ya?
3: Kata siapa? Tapi beneran kan udara bener, tuh bener. Bisa ke bawah angin kemana-mana kan.
0: Betul. Udara nggak punya
3: tempat tinggal karena tempat dia tinggal. Bisa meluas kemana-mana.
0: Identitas. Tapi ada nggak sih, Dok, kalau kita nih udah mulai terdampak polusi udara ya? Tanda-tandanya, Dok.
3: Tanda-tandanya yang tadi dijelasin. Apa yang itu? Jangka pendek. Kalau ke mata, bikin mata kita kok kayak ada sesuatu, kayak ada ganjil, kayak berpasir, merah, kayak pengen dikucek-kucek.
0: Ini dia yang sering diabaikan sama orang-orang, padahal itu ternyata tanda-tandanya.
3: Iya.
0: Tuh. Apa tuh?
3: Terus hidung. Kok sering bersin. Terus tenggorokan kok banyak dahak, atau
0: itu mah mau radang gatel,
3: kali gitu kan. Tapi ternyata makanya nih sahabat Sonora, ini satu lagi dipesan. Jangan kalau misalnya tenggorokannya agak enggak enak, agak kok kayak gatel gitu, langsung cari antibiotik, langsung cari anti radang. Jangan-jangan itu mah polusi. Iya, terus caranya gimana
0: caranya
3: bedanya?
0: Gimana kita tahu?
3: Biasanya kalau ada radang itu tuh nggak cuman tenggorokannya doang.
0: Tapi
3: sak badan ada kok kayaknya kayak mau masuk angin ya,
0: pegel.
3: Terus ada demam gitu kan. Tapi kalau misalnya karena polusi itu gejala-gejala yang lain nggak ada, cuman rasanya gatel doang. Terus kalau karena polusi, kalau kita pindah ke tempat yang bersih, misalnya kita masuk ke ruangan yang tertutup, apalagi kalau di ruangan itu ada filter udaranya gitu, itu mendingan langsung hilang gejala-gejalanya. Tapi kalau misalnya karena dia benar-benar radang yang membutuhkan antibiotik, itu biasanya nggak hilang, tetap aja ada, nggak kenal waktu, pagi, siang, sore, malam, dimanapun berada, dia tetap gejalanya ada.
0: Nah, yang mungkin yang langsung kita kepikiran untuk bisa menghalau polusi udara dengan pakai masker ya kan. Tapi apakah penggunaan masker ini benar-benar efektif, Dok, untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat polusi udara? Karena saya sering pakai masker tapi kayaknya enggak efektif sih. Soalnya maskernya masker bengkoang gua.
3: Biar putih ya. Ini Mas Sony ini udah mau mempercantik diri, dia ikut lari rajin biar terus angkat beban, biar berotot, biar langsing berotot. Sekarang dia maskeran. Nanti bentar lagi jenggotnya dicat, cat hijau apa merah apa oranye gitu.
0: Efektif kan, Dok, kalau pakai masker itu?
3: Masalahnya ini kita ngomong polusi udara apa gas metan? Polusi udara ya.
0: Polusi udara ya.
3: Kalau polusi udara ada tiga komponen kan tadi. Komponen zat padatnya, komponen zat cairnya, komponen gas. Kalau untuk zat padat, kalau dia halus banget, yang PM2,5, jadi partikel-partikel padat yang halus banget, mesti pakai masker yang N95. Kalau masker biasa, itu kalau yang partikel padatnya itu, benda padatnya itu ukuran agak besar, bisa masuk gitu. Terus kalau untuk partikel cairan, kalau pakai N95

0: tentunya akan berlebihan, bukan? Belinya aja udah berapa gitu kan, nyarinya di mana gitu.
1: Itu sih.
0: Jadi intinya mungkin akan lebih bijaksana kalau memang mau pakai masker, pakailah masker, tapi akan jauh lebih mudah cara mencegahnya itu kalau kita menghindari tempat-tempat yang berpolusi. Kalau misalnya tidak bisa, ya dokter, saya mah tinggalnya di Bekasi, mau bagaimana gitu kan.
1: Gimana, tempat saya dekat Bantar Gebang lah.
0: Ya udah, berarti kita keluar rumahnya pas pantauan kualitas udaranya sedang baik. Kalau misalnya pas lagi gak sedang baik, ya secepatnya, maksudnya jangan nongkrong di jalan. Kan ada orang yang sukanya hobinya nongkrong gitu kan. Jangan nongkrong di jalan, secepatnya pergi ke tempat tujuan supaya tidak menghabiskan waktu lama di tempat yang area udaranya itu berpolusi gitu. Terus ya agak susah karena gas kan bisa nembus kemana-mana. Tapi setidaknya tutup pintu rumah kalau kualitas udara di luar lagi buruk. Biasanya tuh pagi-pagi tuh sama sore tuh biasanya udaranya berpolusi. Tapi mesti dicek lagi dengan kan ada tuh alat pantau kualitas udara, dicek lagi. Nah kalau udaranya jelek ya ditutup, pintu, jendela, tirai, apa semua ditutup. Tapi kalau pas udaranya bagus dibuka, supaya apa? Terjadi pertukaran udara. Karena begitu kita buka, pintunya buka, jendelanya buka, udara dari luar yang bersih masuk, maka kalaupun ada gas-gas metana, ada gas sulfida di dalam rumah, itu bisa keluar. Namanya gas kan dia ke bawah angin, dia bisa keluar gitu.
1: Tapi kita bisa tahu gak sih dok, tempat mana, oh ini kayaknya ada gasnya nih, ada gas metananya nih gitu.
0: Agak susah karena dia tidak berbau
1: dan tidak berwarna.
0: Tidak ya? Berwarna. Kalau gasnya amonia, dia kan bau urin gitu. Iya. Kita tahu gitu. Ini nggak berbau masalahnya. Wah. Jadi agak susah.
1: Sementara gas bisa lolos bahkan di saat kita pakai masker sekalipun.
0: Iya. Dan dia kalau sedikit nggak banyak.
1: Nggak banyak efeknya.
0: Dia mesti agak banyak baru bisa menimbulkan rasa yang tidak enak.
1: Tapi kalau dokter kasih rekomendasi secara umum, kita pakai masker yang kayak gimana? Masker N95 sehari-hari. Kalau di luar ruangan.
0: Ini susah jawabnya, ntar kalau saya bilang N95 saya didurja sama karena belinya itu kan pakai dolar. Kita belum bisa mohon dikoreksi ya, setahu saya Indonesia masih belum bisa bikin sendiri ya. Tapi saya mungkin pengetahuannya enggak tepat ya karena saya enggak tahu pasti.
1: Kenapa jawabnya susah, Dok? Karena
0: N95 mahal.
1: Tapi paling efektif dong berarti kalau gitu.
0: Kalau untuk gas enggak kan?
1: Oh enggak ya. Tapi sehari-hari?
0: Kalau sehari-hari boleh, kalau misalnya secara keuangannya memungkinkan akan baik.
1: Nah, tapi kalau
0: secara karena dia bisa menghambat partikel-partikel yang padat
1: yang
0: kan.
1: Yang padat. Tapi kalau secara keuangannya enggak baik-baik selain N95
0: itu tadi
1: mungkin
0: jangan ya pakai masker biasa boleh, mau pakai masker kain, sebenarnya masker kain derajatnya paling rendah.
1: Oh gitu, pasaran ya. Itu paling rendah. Kalau
0: tapi dia paling aman. Dia paling aman karena dia tidak menimbulkan pencemaran.
1: Oh iya, iya. Gitu karena kan? Bisa dipakai karena berulang
0: kan,
1: kali.
0: Iya, karena sebenarnya urusan sampah ini kan gak cuman ya udah ini udah kejadian, ya udah kita memikirkan apa yang sudah terjadi, tapi kita juga harus memikirkan di kemudian hari supaya nggak kejadian kayak gini anak cucu kita bagaimana kan. Maka jalan keluarnya yaitu dengan memisahkan sampah basah sampah kering, kita mengolah sampah basah, terus sampah keringnya kita kelola juga, dan kita membatasi pembuangan sampah yang basah. Nah tisu, pokoknya kertas itu termasuk dalam sampah organik yang ujung-ujungnya itu akan kalau dimakan oleh bakteri yang anaerob bisa menimbulkan metana juga.
1: Termasuk si masker sekali pakai itu ya.
0: Termasuk. Walaupun gak semua bagiannya kan gak semuanya terdiri dari serabut-serabut selulosa. Ada juga kan yang bagian yang plastiknya, ada bagian yang kayak semacam kawatnya. Tapi ada bagian dari situ termasuk juga popok ya. Termasuk juga pembalut wanita, iya. Itu termasuk. Jadi bijaklah mbo anaknya kalau udah 5 tahun kumbo ya jangan dipakein Pampers lagi gitu. Saya masih sering loh lihat kalau di mall anak udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun
1: masih,
0: itu kan
1: masih,
0: harusnya toilet trainingnya udah jalan ya, udah bisa ngomong mau pup, mau pipis gitu. Masih dipakein. Tolonglah bumi kita ini udah nangis itu udah.
1: Oh gitu. Saya pikir masker yang levelnya rendah tuh duckbill. Duckbill ternyata enggak ya?

0: di atasnya kain ya.
1: Efektivitasnya lebih baik daripada kain. Kain tuh paling sebenarnya paling buruk.
0: Oke.
1: Efek melindungi kita, tapi efek melindungi bumi paling baik karena dia bisa dicuci ulang.
0: Baiklah. Ah, sudah 45:47, berarti kita break dulu sebentar ya. Kita mungkin akan cek dulu apakah ada pertanyaan yang masuk dari sahabat Sonora, sembari kita nanti akan tegaskan lagi sebenarnya apa yang harus kita lakukan nih untuk menanggulangi si polusi-polusi udara nih ya, supaya tidak terlalu terdampak ke tubuh kita. Di segmen terakhir tentunya di Health Corner.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Yap, kita ke Q&A, sesi tanya jawab dari pendengar-pendengar. Pertama dari Birawa nih dok, lewat TikTok ini. Mau tanya dok, ada efek jangka panjang gas metana ke otak atau sistem taraf nggak?
2: Iya, terima kasih Mas Birawa. Sebetulnya kalau dibilang, kalau dia paparannya sedikit biasanya nggak ada pengaruh apa-apa. Tapi ingat kalau dia paparannya banyak, dia kan berantem sama oksigen. Jadi akan kekurangan oksigen kan. Nah, kekurangan oksigen itulah yang akan jadi masalah. Jadi kalau secara langsungnya, kalau cuma sekali-sekali nggak perlu terlalu khawatir juga gitu. Dan kalau dia paparannya cuma sebentar dan sedikit, gak jadi masalah. Yang serem itu kalau terus menerus, dosisnya banyak itu.
1: Tinggalnya di dekat.
2: Iya, makanya, tapi susah juga mau suruh pindah juga gimana gitu. Tapi pemerintah sekarang sudah membuat kerjasama. Jadi kalau di Cina itu sampah-sampah organik itu dikumpulin, terus dimasukin ke dalam kayak semacam tungku besar gitu, terus ditutup, ditutup supaya udara yang ada di dalam situ, gasnya, baunya semua gak keluar kemana-mana. Nah, nanti ada kayak semacam cerobongnya untuk menampung gas metana ini. Kenapa ditampung? Karena gas metana ini bisa digunakan sebagai bahan bakar, karena sifatnya itu mudah terbakar. Nah, di gas metananya ini dipanen, dikumpulin, terus dijernihkan, baunya diilangin gitu, terus dimasukkan ke disimpan, terus digunakan untuk bahan bakar. Mereka kan punya alat transportasi, ada bisnya gitu, terus disimpan bisa buat pesawat, bisa buat kompor di rumah. Apa kalau kita kan pakai melon atau tabung apa
1: 12
2: gas
1: kilo.
2: 12 kilo, kalau mereka pakai itu gas metana yang dialirkan langsung ke pipa-pipa di setiap dapur rumah.
1: Nah, ini pemerintah lagi kerjasama.
2: Pemerintah juga ini sedang membina kerjasama untuk membangun supaya gas metana ini ibaratnya nih bisa dipakai gitu loh, jangan terbuang malah merusak bumi, merusak orang-orangnya. Padahal kalau dipakai, dimanfaatkan itu kan, wah, kita gas sekarang aja udah berapa gas buat masak gitu kan. Kalau diganti pakai itu kan ibarat kata harganya pasti akan lebih murah, lebih ekonomis, karena dapatnya kan dari sampah, sedangkan sampah segunung-gunungnya gitu kan. Gitu.
1: Oke, Pak Aspat nih sekarang yang bertanya. Sebentar lagi kan musim kurban ya dok. Polusi hewan apakah cukup mengganggu?
2: Ya, terima kasih Pak Aspat. Sebenarnya sumber si gas metana ini itu tuh ada yang dibuat oleh manusia, ada yang dari alam natural. Yang dibuat oleh manusia itu porsinya kalau saya nggak salah sekitar 60%. 40% itu memang terbuat dari alam, misalnya ada gempa bumi atau ada apa, gasnya keluar dari tumpukan bawah bumi. Nah, kalau yang dibuat manusia itu dibagi lagi, ada yang namanya agrikultur, ada yang namanya dari sampah ini, dari penumpukan sampah yang tanpa oksigen, ada juga dari pemanenan dalam tanda kutip bahan bakar fosil. Jadi ketika pemanenan misalnya kan mau ditancep pipanya, mau dibor gitu kan, ada sebagian gas yang keluar. Nah, itulah sumber metana. Kalau agrikultur itu bisa dari pertanian sawah yang becek, yang demek dengan air. Nah, kalau ada airnya otomatis akar-akar yang di bawah atau lumut yang di bawah air itu kan gak dapat oksigen, ya kan? Nah, itu kan akan terjadi pembusukan yang berlangsung dengan bakteri yang tidak anaerob. Nah, bakteri anaerob kan keluarnya gas metana. Jadi sawah padi yang gak pernah dibolak-balik, harusnya kalau udah panen tanahnya itu dibolak-balik supaya bagian bawah itu tetap dapat oksigen. Nah, kalau tidak dilakukan maka itu berpotensi menjadi sumber gas metana. Terus ada juga peternakan. Peternakan apa namanya? Sapi. Itu kalau sapi sendawa gitu. Itu sendawanya banyak gas metananya. Nah, ada yang bisa dilakukan, si bakteri baik. Kalau kita modelannya minum yogurt lah, pokoknya bakteri baik, dimasukin ke makanannya si sapi supaya ketika dia sendawa gas metananya minimal sampai tidak.
1: Only sapi, kalau yang kambing atau domba?
2: Kalau dia punya pengolahan di lambungnya itu, kan ada yang lambungnya cuma satu kayak ayam masuk udah gitu, tapi kalau dia si rumputnya disimpan kemudian terbentuk fermentasi itu bisa menyebabkan.
1: Oke, terakhir ini ada Mbak Fitri, kalau berolahraga seperti lari atau bersepeda di jalan raya yang berpolusi masih efektif buat kesehatan tubuh nggak? Nah, ini juga saya sering tuh.
2: Ini kaitannya dengan metana.
1: Polusi udara berarti ini yang
2: kalau polusi
1: di jalan
2: udara,
1: raya kan rentan polusi dong ya dari kendaraan.
2: Kalau polusi udara agak susah. Sebaiknya menghindari olahraga outdoor, apalagi di jalan raya, kalau kualitas udaranya sedang buruk. Jadi kalau kualitas udara buruk, olahraganya indoor aja.
1: Tapi kalau kualitasnya baik, tapi di jalan raya yang banyak kendaraan lalu lalang, gimana?
2: Kalau kualitas udaranya cukup baik, masih, ya sebenarnya kalau ditanya bagusnya yang mana, bagusnya yang indoor gitu kan, yang tapi kalau misalnya tidak ada pilihan dan terpaksa harus, ya udah at least pada saat dilakukannya pada saat kualitas udara baik. Tapi dengan adanya lalu lalang kendaraan, tetap ada potensi si, kan pencemar tiga ya, ada padat, ada cair, ada gas, itu tetap bisa masuk. Dan masalahnya menggunakan masker pada saat olahraga juga susah, berat kan? Iya, ngap.
1: Biasanya kalau saya tuh Mbak Fitri ngakalinnya cari jalan yang sepi, komplek-komplek
2: masuk
1: yang sepi,
2: gitu, iya.
1: Masuk
2: itu
1: gang
2: bisa
1: sempit yang komplek-komplek itu dok, komplek-komplek yang belum jadi.
2: Nanti dijambret.
1: Samit-amit dong.
2: Hati-hati, ini beneran, iya, karena angka kejahatan kan kita nggak pernah tahu kan, hati-hati.
1: Atau cari deket-deket stadion lah ya.
2: Iya, yang banyak pohon.
1: Betul
2: gitu. Daripada
1: sekali
2: banyak mobil, mendingan banyak pohon kan.
1: Iya, mendingan banyak duit.
2: Oh iya sih, dia bisa aja bener sih mendingan banyak duit. Apa banyak pacar?
1: Jangan, kalau banyak satu aja belum dapat. Terima kasih dokter udah. Jam 7 malam kurang semenit. Thank you so much untuk yang sudah mendengarkan juga. Jangan lupa jadwal Health Corner adalah setiap Senin dari jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita ketemu minggu depan dok. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan karena
2: sehat itu mudah, sehat itu murah.
1: Sih, kita ketemu minggu depan sahabat sore.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. News, Traffic and Music, Sonora FM.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, satu bulan lagi menuju ulang tahun Jakarta. Di tanggal 22 Juni, ulang tahun ke-499, dan itu artinya berarti satu tahun lagi menuju ulang tahun ke-500 Jakarta. Menjelang peringatan 500 tahun kota Jakarta, mari kita menelusuri jejak sejarah, dinamika, dan denyut kehidupan ibu kota yang terus bergerak dari masa ke masa. Berikut ini sebuah feature karya dari Yumar Sudiana bersama tim produksi Yudi Samadi dan Peter Kuswoyo yang akan menghadirkan cerita, memori, serta warna perjalanan Jakarta menuju usia emasnya.
2: Jakarta 500 tahun, kota yang tak pernah berhenti bermimpi. 5 abad usia Jakarta, sebuah kota yang tak pernah benar-benar tidur. Dari pelabuhan kecil bernama Sunda Kelapa, hingga menjelma menjadi megapolitan dengan gedung-gedung menjulang tinggi. Jakarta hari ini adalah simbol harapan, sekaligus ironi. Di satu sisi bergerak menuju kota global, namun di sisi lain, masih bergulat dengan kemacetan, banjir, dan kemiskinan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Di usia ke-500 tahun, Jakarta seolah sedang bercermin pada dirinya sendiri. Bagi sebagian warga, Jakarta identik dengan dua hal, macet dan banjir. Setiap pagi, jutaan kendaraan memenuhi jalan-jalan ibu kota. Klakson bersahut-sahutan, waktu habis di jalan. Sementara langit Jakarta perlahan diselimuti polusi. Ketika hujan deras turun, kecemasan lama kembali datang. Sejumlah wilayah kembali tergenang. Aktivitas warga terganggu. Rumah-rumah terendam. Dan kemacetan semakin tak terhindarkan. Namun di tengah berbagai persoalan itu, pemerintah mengklaim pembenahan terus dilakukan. Mulai dari pembangunan transportasi massal, normalisasi sungai, hingga penataan kawasan permukiman dan ruang terbuka hijau.
3: Pada prinsip, pemerintah DKI Jakarta akan menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan kami sudah mempersiapkan diri, kemarin juga saya sudah ke Muara Angke melihat mengenai rencana Giant Seawall dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, apa yang nanti menjadi keputusan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta akan turut serta dan bahkan kami mungkin lebih proaktif. Doors are closing.
2: Wajah Jakarta memang terus berubah. Transportasi publik berkembang pesat. MRT, LRT, dan Transjakarta perlahan menjadi urat nadi mobilitas warga ibu kota. Trotoar diperlebar, jalur sepeda dibangun, dan sejumlah ruang publik mulai ditata lebih ramah bagi pejalan kaki. Kawasan bisnis tumbuh modern. Gedung-gedung pencakar langit berdiri megah menghiasi cakrawala kota. Kafe, pusat perbelanjaan, hingga kawasan hunian premium terus bermunculan mengikuti denyut ekonomi yang tak pernah berhenti. Namun menjadi kota global bukan hanya soal gedung tinggi dan infrastruktur modern. Di balik gemerlap lampu kota, masih ada persoalan ketimpangan sosial, kepadatan permukiman, hingga akses kehidupan layak yang belum sepenuhnya dirasakan semua warga. Pengamat tata kota menilai, kota maju seharusnya tidak hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup yang merata. Kota yang sehat bukan sekedar indah dipandang, melainkan mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan harapan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebab pada akhirnya, ukuran kemajuan sebuah kota bukan hanya dilihat dari megahnya bangunan, tetapi dari seberapa manusiawi kota itu memperlakukan warganya.
4: Jakarta growth city, kota yang tumbuh berkembang bersama masyarakatnya. Yeah. Jadi tidak ada pengendalian. Hmm. Jadi kalau kita mengevaluasi, orang nggak melihat penyimpangannya berapa, perubahannya bagaimana, implikasi-implikasinya itu yang harus terlihat. Kemampuan mengendalikannya nggak bisa.
2: Di balik gemerlap gedung-gedung tinggi Jakarta, masih ada cerita tentang perjuangan yang berjalan sunyi. Ada warga yang hidup di ganggang sempit, bantaran kali, hingga kolong jembatan. Mereka tinggal di ruang-ruang kecil yang berhimpitan dengan kerasnya denyut ibu kota. Sebagian bekerja sejak pagi buta hingga larut malam, menjadi pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh harian, petugas kebersihan, hingga pekerja informal lainnya. Semua dilakukan demi satu hal sederhana, agar dapur tetap mengepul dan keluarga bisa bertahan hidup. Bagi mereka, Jakarta bukan hanya tentang gemerlap lampu kota atau megahnya gedung pencakar langit. Jakarta adalah tempat mencari harapan, meski seringkali harus dibayar dengan lelah, kemacetan, dan kerasnya persaingan hidup. Namun di tengah segala keterbatasan itu, mereka tetap bertahan. Sebab bagi sebagian orang, Jakarta mungkin penuh tekanan, tetapi bagi yang lain, kota ini masih menyimpan mimpi tentang kehidupan yang lebih baik.
5: Ya, tidak adil sih, masalah yang dalam keadaan seperti ini. Susah nyari uang aja susah, ya kan ratusan juta ya, ibarat-ibarat itu bayar kontrakan aja mesti nyari sono nyari sini biar dia bisa bayar kontrakan gitu.
2: 500 tahun Jakarta adalah perjalanan panjang tentang mimpi, perjuangan, dan harapan. Tentang sebuah kota yang terus tumbuh bersama denyut zaman. Dari pelabuhan kecil di pesisir Sunda Kelapa, Jakarta menjelma menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, sekaligus ruang tempat jutaan orang menggantungkan hidup dan masa depan. Kota ini terus bergerak, terus berbenah, dan terus belajar dari setiap persoalan yang datang silih berganti. Menuju kota global, Jakarta tidak hanya dituntut modern dengan gedung-gedung tinggi dan teknologi canggih, tetapi juga harus tetap manusiawi. Sebab sebuah kota besar bukan hanya dibangun dari beton, jalan raya, dan pusat bisnis, melainkan juga dari kepedulian terhadap warganya, ruang hidup yang layak, serta harapan bahwa setiap orang memiliki tempat untuk tumbuh bersama.

0: Programa kami di Sonora Network.
1: Sabah Sonora, Grand Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Menawarkan pengalaman berbelanja dan juga hiburan bertaraf internasional untuk para pengunjungnya. Terdiri dari East Mall dan West Mall yang dihubungkan dengan Skybridge yang terletak di jantung kota Jakarta, yaitu Bundaran HI. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang strategis dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi, Grand Indonesia sangat mudah untuk dijangkau dari berbagai wilayah. Dengan lebih dari 350 tenan yang terdiri dari fashion, beauty, lifestyle, dan lebih dari 100 tenan F&B, Grand Indonesia menjadi destinasi dan tempat untuk berbelanja, berkumpul, dan menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Jadi, tunggu apa lagi? Sampai jumpa ya di Grand Indonesia.
0: Sonora FM News Traffic.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sahabat Sonora, tadi sore di pukul 14.23 waktu Indonesia Barat terjadi peristiwa kebakaran yang melanda bangunan gudang plastik di kawasan Jalan Peternakan Raya Gang Semut RT 06 RW 04 Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Jakarta Barat, Syaiful Kahfi, mengatakan bahwa pihaknya sedari saat menerima laporan pertama kali sudah menerjunkan hingga kini total 19 unit armada berkekuatan 95 personel untuk mengatasi kebakaran tersebut. Dan update-nya menurut Pak Syaiful bahwa saat ini masih dilakukan proses pemadaman, sahabat Sonora, saat

Kembali lagi di AMKM, Anda meminta kami memutar. Kok kembali lagi orang ini baru opening. Selamat malam dan selamat datang di AMKM Sahabat Seluruh. Nah maksudnya gitu, Anda meminta kami memutar. Kali ini bersama Sony Wicaksono. Sudah jam 8 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Inilah saat yang tepat untuk Anda request lagu favorit Anda. Siapa tahu ada yang pengen diputerin lagu yang menyesuaikan dengan mood Anda hari ini, atau ingin diperdengarkan lagu yang emang lagi sering banget nih muncul di playlistnya Anda, atau kalau mau kirim-kirim salam juga boleh, selama itu lagunya di atas 90-an ya Sahabat Sonora. Anda boleh banget kalau mau request lagu, sebutkan aja lagunya apa ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Jadi yang baru mendengarkan, yuk catat WhatsApp-nya 0812-122-9200. Dan ingat, lagunya 90-an ke atas, oke? Yang boleh di-request sampai jam 10 atau pukul 22 waktu Indonesia Barat bersama saya, Sony Wicaksono.

0: Sahabat Sora, sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu bahwa saat ini di pukul 20:05 kami mendapati laporan masih ada proses pemadaman yang dilakukan oleh damkar atau pemadam kebakaran Jakarta Barat. Bahwa ini untuk Anda tahu konteksnya, bahwa sejak pukul 14:20 waktu Indonesia Barat tadi, setengah 3 sore, ada kebakaran yang terjadi di kawasan Jalan Peternakan Kapuk Cengkareng yang melanda gudang plastik, dan sampai saat ini masih belum berhasil dipadamkan sepenuhnya, di mana petugas pemadam kebakaran masih terus berupaya melakukan penanganan di lokasi kejadian. Mengingat ini adalah gudang plastik yang terbakar, jadi api tentu cukup sulit untuk dipadamkan. Dan tadi kami juga mendapati informasi dari Kasatgas Damkar Krukut ya, Pak Susilo, yang melaporkan bahwa saat ini petugas sedang fokus untuk memprotek atau memadamkan bahan baku plastik agar apinya tidak meluas dan cukup menyebar. Dan informasi ini kami mendapatkan api masih cukup besar ya berkobarnya, sahabat Sonora, dari laporan warga-warga juga yang kami kumpulkan. But anyway, Sony Wicaksono baru saja menyapa Anda, membuka gerbang di malam hari ini. Anda meminta kami memutar, ini adalah program request Sonora. Jadi kalau mau request lagu, yuk masuk aja langsung ke 0812-122-9200. First thing first, saya ingin ke Mbak Yanti yang ada di Tangerang. Oh, lewat voice note. Boleh deh. Kalau gitu, selamat malam Mbak Yanti.
1: Selamat malam, Sony. Ini dari Yanti Kota Bumi.
0: Kota Bumi, Tangerang. Mau request lagu apa?
1: Mau request lagu The Course, All the Love in the World, buat keponakanku Erin dan semua pendengar, buat Sony juga. Terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Yanti di Tangerang. Selanjutnya, antrian berikutnya ada Mbak Becky dari Bandung.
2: Halo, selamat malam Mas Sony Wicaksono. Bagaimana kabar hari ini?
0: Oh, baik.
2: Everything is okay ya?
0: Oke okay, dong.
2: Sudah makan malam kan?
0: Sudah.
2: Halus,
0: dong.
2: Ya? Oh ya Mas Sony, saya mau pesan lagu dong. Penyanyinya Ricky Martin, judulnya Velvet. Atau ya yang lain juga gak apa-apa, pokoknya Ricky Martin ya. Terus kalau enggak BTS, judulnya Body to Body. Ya, mudah-mudahan bisa aku dengar ya. Terima kasih ya. Aduh, Mas Sony, saya lagi nungguin sate padang. Kalau di Jakarta, itu depan komplek itu selalu ada nasi padang. Nasi padang, sate padang. Aduh, jam 9, jam 10 pasti. Enak banget. Nah, ini lagi nunggu nih. Wah, enak sate padangnya. Kapan-kapan main ya ke rumah aku. Oke deh, sampai nanti. Selamat malam, siang.
0: Iya, kalau ditraktir sate padangnya sih oke-oke aja ya. Ricky Martin tadi yang apa? Oh, Velvet. Saya dengarnya tadi apa coba? Wewe. Velvet ya, dari Ricky Martin. Terus juga ada The Course dengan All the Love in the World. Semua itu akan Anda bisa dengarkan tentu saja di AMKM bersama Sony Wicaksono.

Itu dia salah lagu dari Vilva dengan Ricky Martin di Sonora FM 92 Jakarta News Travagan Music. Saya juga menyapa untuk Anda yang mendengarkan lewat Sonora FM 97,4 Yogyakarta dan 96,7 FM Pontianak. Anda sedang mendengarkan AMKM, Anda meminta kami memutar sampai jam berapa? Sampai jam 10 malam atau pukul 22 waktu Indonesia Barat. Yang mau request masih ditunggu, masih panjang perjalanannya ya, sampai jam 10. 0812-122-9200. Selamat malam, ada Rea di Bekasi. Kayaknya ini baru pertama kali deh saya kenalan sama Rea di Bekasi. Salam kenal ya. Request Maroon 5 yang judulnya Sugar. Asik banget deh. Sudah saya masukkan dong ke dalam playlist. Untuk semua aja katanya sehat-sehat sama bahagia semua. Amin. Pastinya bahagia dong. Udah dapat long weekend. Apalagi minggu depan berarti ya. Minggu depan juga bakal dapat lagi long weekend. Gila ya. Bulan Mei itu saya pernah lihat di mana ya kemarin di Instagram. Bulan Mei itu hari efektifnya cuma 15 apa 16 hari gitu. Sisanya libur semua. Tapi udah tuh. Biasanya kalau udah banyakan libur, abis itu selanjutnya kering kerontang. Dikit banget tanggal merahnya. Saya mau ke bulan. Selamat malam bulan. Kelihatan gak ya bulan ya? Kalau di WhatsApp sih kelihatan ya. Katanya mau request lagunya Rod Stewart dengan Sometimes When We Touch. Ada di playlist. Nanti dicari dulu ya. Double job ya kak siarannya. Suaranya mengudara di radio Smart FM. Kan kita saudaraan. Ini studionya aja sebelahan. Jadi wajar kalau suaranya numpang juga ke radio sebelah. Bro 5 Sugar. Nanti abis itu akan ada Rod Stewart juga, Sometimes When We Touch, di AMKM Malam.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Tekanan ekonomi yang terjadi memunculkan fenomena frugal consumers. Perilaku seperti apa sih yang berubah? Bagaimana brand menghadapi kondisi ini dan apa strategi yang tepat? Yuk, ketemu dengan ahlinya di Smart Business Lunch Marketing di Era Frugal. Relevant, Trust, Conversion. Pakar Marketing and Branding Yuswo Hadi, yang berpengalaman lebih dari 25 tahun sebagai konsultan dan trainer bisnis dan juga marketing, penulis lebih dari 50 buku tema marketing, akan membagikan strateginya untuk Anda. Rabu, 20 Mei 2026, jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto Mahakam, Jakarta Selatan. Daftar segera di Smart FM 0812 11 12 959. Investasi Rp990.000. Anda akan mendapatkan full sesi Smart Business Lunch, e-certificate, free e-book, materi dari pembicara, cafe break, lunch, dan memperluas jaringan bisnis Anda. Kesempatan terbatas pembelian 2 tiket free konser musik jazz senilai Rp850.000. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network.

0: Something Stupid dari Robbie Williams, sebesar yang direquest oleh Pak Pendeta, bener ya? Karena ini saya baca dari profil WhatsApp-nya, di save-nya Pendeta. Oh, Pak Pendetanya Olivia Itran. Oh gitu, Pak Pendeta. Ya. Berarti satu gereja ya dong. Pak Pendeta Andu Tumengkol, selamat malam saya ucapkan. Makasih lo ya udah request lagunya Robbie Williams dengan Something Stupid. Ini salah satu lagu yang sering banget loh di request sama sahabat Sonora. Makin rajin semoga Pak Andrew untuk request lagunya. Sejak kedatangan pendengar setia saya nih, salah satu ya pendengar setia saya, Bu Riani Sutopo dari Keramat Jati Jakarta Timur. Ini biasanya kalau nggak Minggu kemarin nggak ada ya, nggak hadir ya ini makanya hadirnya hari ini. Tapi sebentar deh, Oasis kalau nggak salah ya, yang versi unplugged itu kami hanya Morning Glory aja punyanya Ibu Riani. Kalau yang dimaksud sih yang Equis itu versi originalnya aja, Ibu gimana? Pengen yang itu aja, yang originalnya, atau pengen yang lain? Boleh. Yang penting salamnya adalah untuk Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pasali Alfa Indah, sama Ibu Orisa di Lawalumbu, sama Ibu Rianti juga yang ada di Gunung Putri. Coba saya ingin lihat lagi yang request. Ada Bang Messi, ntar lagi bakal main di Pildun nih. Bang Messi, salam kenal juga, baru pertama kali muncul nih, yang belakangnya 1949 ya. Serana for Events, boleh. Nih asik nih lagunya ya. Lagunya nggak ada lagi, cuma itu doang kata-katanya. Ya udah, saya langsung masukkan ke dalam playlist. Kemudian juga ada di sini, coba saya pengen cek Eza ya tadi ya. Noval, silakan. Muncul lewat voice note.
1: Halo, selamat malam AMKM Malam Sonora. Saya Noval dari Keramat Jati, Jakarta Timur. Saya mau minta diputarkan lagu dari Armada yang judulnya Pergi Pagi, Pulang Pagi, atau Jika Tidak Ada, yang judulnya Asal Kau Bahagia. Lagu ini buat pendengar Sonora semuanya, untuk Bu Foni, Bu Arisa, Bu Sylvia, Bu Rianti, Bu Lena, Bu Nur di Pekalongan, Pak Vina, Pak Simon, dan juga untuk kru Sonora yang sedang bertugas. Terima kasih.
0: Sama-sama, Noval. Asal Kau Bahagia aja ya yang saya pilih. Nanti akan kami cari dulu. Siang sekarang kita langsung aja for revenge, Sarana.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

sialan memang. Judulnya sialan, Adrian Khalif and Jesse Lucy. Kadang ada momen-momen di saat kita tuh pengen sialan gitu loh. Aduh, sialan itu sidul. Tapi harukas lagu sialan ini adalah Adeline dari BSD. Ini kalau Adeline tuh pasti sepaket sama adenya. Tapi adenya nanti ya, bentar ya. Sekarang saya mau update dulu untuk informasi lalu lintas di tol Jakarta Cikampek. Masih ada kepadatan yang arah ke Jakarta. Maksud kami dari arah Jakarta ke Cipularang ya. Padatnya di Dauan kilometer 66 sampai 66+970 karena ada perbaikan jalan. Nah, untuk yang ke arah Jakartanya itu padat di Karawang Barat sampai Cikarang Pusat. Karena sama ini ada perbaikan jalan juga sahabat saudara di lajur 1 sebelah kiri kilometer 37+700. Nah, ini juga informasi juga nih untuk Anda yang akan melintasi tol Jakarta Cikampek, khusus kendaraan kecil golongan 1 yang menuju Jakarta, harap untuk menggunakan ruas jalan tol layang MBZ ya, untuk menghindari kepadatan di ruas tol Japek jalur bawah, karena itu tadi ada perbaikan jalan. Yuk langsung kita ke lagunya Noval tadi, Asal Kau Bahagia dari Armada ya. Tapi saya mau ke ini dulu deh. Ada Anfieldia, bener ya? Ini dari siapa coba? Iya, gak nyebutin nama. Saya baca dari profilnya aja. Anfieldia ini namanya. Adam Lambert yang judulnya What Say You What From Me. Oke, boleh. Di Kampung Baru Pekalongan Utara Jawa Tengah dari pendatang baru. Oh iya, bener. Ini juga baru chatnya, baru pertama kali juga nih. Salam kenal ya buat Anfieldia, bener ya namanya nih. Lain kali sebutin juga namanya. Salam-salam family yang di Jakarta and Bekasi juga. Oke, Adam Lambertnya akan hadir setelah Armada dulu. Yuk kita nyanyi lagi, Asal Kau Bahagia.

0: berada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
2: Sonora FM News.

0: Sonora FM 92 Jakarta, Just Rubbing and Music. Ada Lambert with What Do You Want From Me. Masih bersama Sony Wijasono di AFM Malam. We got newcomers again, sahabat Sonora. Ini datangnya dari siapa? Coba nih, saya ingin kenalan dulu. Silakan maju ke depan buat newcomers ini. Halo.
1: Halo sahabat Sonora, gua Valen dari Bekasi. Mau request lagu Justin Bieber yang That Should Be Me. Semoga bisa diputar ya. Terima kasih.
0: Alright, Valen nih, yang kalau saya lihat juga rupanya mirip kayak Justin Bieber.

Masih bersama Sony Wicaksono di AMKM Malam. Shane Violent dengan Beautiful in White. Ih, saya seneng banget deh ketemu sama banyak newcomers. Entah itu memang benar-benar baru datang, baru pertama kali, atau juga bisa silent listeners sih, yang biasanya dengerin aja dalam senyap, terus sekarang baru request deh gitu. Ini ada Mas Alan yang dari Cikarang yang request lagu tadi itu, Beautiful in White-nya Shane Violent. Sapa salamnya buat semua aja yang lagi ngaso dari sibuknya kerjaan di siang hari. Termasuk Mas Alan juga enggak nih? Udah ngaso juga. Harusnya udah dong ya kalau dia bisa request. Ada yang di sini masih kerja, masih lembur. Aduh. Biasanya karena long weekend banyak kayak ketunda tuh kerjaan-kerjaan. Liburnya banyak kayak kan ke pending. Nah, begitu udah masuk kerja lagi langsung tuh dihantam. Saya mau menyapa di sini. Saya masih punya utang buat Ibu Riani tadi. Quiz dari Oasis ya. Pilihan Mas Sony aja deh. Oke, kalau gitu yang original aja ya, bukan yang versi unplugged. Kalau gitu saya ini deh nanti bakal nyiapin juga yang versi unplugged-nya ya. Jaga-jaga nanti kalau Ibu Riani request lagi langsung saya sikat. Mbak Asti, selamat malam. Mbak Asti mau request lagunya Ed Sheeran featuring Shakira nih, yang judulnya Dance Together. Oke, ini kami masukkan ini dulu ya ke dalam playlist buat Mbak Asti. Habis ngajar pasti ya. Lagu ini aku pakai untuk dance year and performance. Katanya lagu ini untuk Miss Bintang, Aaron, Mas Sony, Kohans, Mas Yudi, and all Sonora crew. Dance year and performance yang tahun lalu maksudnya, apalagi prepare yang buat akhir tahun 2026 nih. Anyway, kalau nggak ada penggantinya Hanson Ambab, nanti saya siapkan ke Mbak Asti ya. Ditunggu aja lagunya. And then ada juga Mbak Windy, ramai orang di KRL jurusan Tiga Raksa, standing alone and feeling gloomy. Ini apa sih, mau pantun? Oh iya, saya ulangi lagi ya. Habis panjang banget nih. Ramai orang di KRL jurusan Tiga Raksa, cakep, standing alone and feeling gloomy. Mas Sony minta diputerin official song theme film-film apa saja. Just pick the best one for me. Asik. Ternyata itu panjang sih, tapi pantunnya Mbak Windy. Lagi di KRL rupanya, jurusan Tiga Raksa. Aduh, penuh-penuhnya tuh kalau jalur Rangkas Bitung tuh. Aduh, saya agak kepengen lagi kalau naik KRL ke sana, nunggu yang kosong-kosong dulu aja. Official song theme ya. Saya tadi jujur mikir panjang loh Mbak Windy, mikir lama. Terima kasih ya sudah kasih saya waktu untuk otak saya lebih bekerja lebih ekstra lagi. Setelah saya pikirkan, sepertinya saya ingin mendengarkan lagi yang satu ini karena sudah cukup lama tidak saya putarkan di playlist saya atau di playlist Sonora juga. Tahu dong ya, ini official song filmnya apa. Lagu ini sebenarnya udah dirilis jauh-jauh hari sebelum filmnya ditayangkan. Jadi sebenarnya filmnya ini yang memilih lagu ini untuk jadi official song theme-nya ya, bukan original. Official song theme untuk film Sore. Masa ada yang belum nonton sih film Sore? Bagus banget loh sahabat Sonora. Bara Suara ini adalah soundtracknya, Terbuang Dalam Waktu. Ini kalau udah kalau yang belum nonton ya, yuk segerakan nonton. Anda akan sepakat banget kalau lagunya kawin banget sama cerita filmnya, Terbuang Dalam Waktu.

Melodinya masih sama ya, masih sama-sama merinding ketika pertama kali dengerin lagu ini. Buat Mbak Asti, saya tadi sudah cari-cari, memang saya juga agak bingung juga. Shakira sama Ed Sheeran belum pernah mengeluarkan lagu atau single bareng sih, judulnya Dance Together. Feeling saya ini, ini lagunya. Karena yang saya ketemu cuma di YouTube aja. Itu kayak pasti kemungkinan besar sih AI ya, karena gak pernah rilis lagu official bareng mereka tuh. Pernah, tapi itu pun dalam rangka Spotify Anniversary Version, itu pun Hips Don't Lie ya, bukan yang judulnya Dance Together. Tapi berarti kalau itu saya pilihkan yang alternate requestnya aja, Hanson dengan Mbop ya. Tapi sebelum itu ada Oasis dulu buat Ibu Riani, Aquarius.

Yes, itu dia lagu dari Hanson dengan Ambab. Emang lagu ini juga bisa dipakai buat dance juga ya. Kalau kata Basi tadi buat year end performance. Oh ternyata buat akhir tahun pelajaran 21 akhir Juni ya. Wah ternyata kita dapat lagi nih pendatang baru di AMKM Malam. Saya mau menyapa kali ini ada dari Bintaro, Herjuno. Baru saya mau bilang Herjunot Ali, soalnya namanya mirip nih. Widih, pelari nih ini. Saya lihat foto profilnya Mas Herjuno. Semoga masih dengerin nih Mas Herjuno. Soalnya ini udah request beberapa menit yang lalu soalnya. Mas Herjuno di Bintaro katanya mau request lagunya Sania yang judulnya Cintai Aku Lagi. Widih, ini kalau suka lari, kita kawan-kawan kita lari bareng dong ya. Saya juga hobi lari nih soalnya. Ada juga di sini. Foto profilnya Warkop. Saya baru aja kemarin beli ini official merchandise-nya mereka. Siapa di sini? Ada Pak Sunanto di Perumahan Grand Cikarang City. Saya juga sama nih, Pak Sunanto. Pak Sunanto pasti juga fansnya Warkop ya, karena foto profilnya Dono Casino Indro. Saya juga fans beratnya Warkop DKI, Pak Sunanto. Kirim salamnya buat keluarga, istri tercinta, cucu Suprihatin, dan anak-anak yang lagi di rumah. Sonorani selalu deh menemani waktu kalau saya lagi kerja malam. Oh ternyata rupanya pekerja malam nih Pak Sunanto. Sama dong kayak saya juga pekerja malam nih sekarang nih, siaran malam. Requestnya lagu Virgon, Surat Cinta. Surat Cinta dari saya harus cari aja deh biar gak salah. Virgon ya, judulnya adalah Surat Cinta Untuk Starla. Nah itu dia. Maaf agak-agak lupa, udah mulai ngantuk. Lagunya buat penyiar aja Mas Sony, sama yang lain juga yang lagi bertugas ya. Selalu jaya selalu Sonora. Terima kasih banyak ya buat Pak Sunanto yang lagi kerja malam. Satu lagi deh kalau gitu, saya mau gabungkan dengan lagu yang sudah ditunggu. Ini dari Pak Budi tadi ya. Selamat malam Mas Sony Wicaksono, mau minta lagunya Budi Doremi Mesin Waktu. Lagunya untuk seluruh kru Sonora, khususnya para pendengar setia sama orang seperti saya begitu yang sudah hampir 35 tahun dengerin Sonora maksudnya. Udah lama banget dong. Ditunggu lagunya Budi Doremi. Kalau gitu 3 lagu lokal nih akan terputar, dimulai dari Sania dulu, Cintai Aku Lagi.

Tin waktu dari Budi Doremi sahabat suara yang baru saja terputar di AMKM Malang. Setengah 10. Berarti tinggal setengah jam lagi waktu saya untuk menemani Anda di malam hari ini. Mari kita ubah, kita switch temponya dari yang pelan menuju ke yang, wah ini kalau ini rock banget nih. Dari Mbak Pinka yang ingin mendengarkan lagunya Linkin Park dengan Indian. Ini lagunya katanya untuk menghalau lelah di Senin ceria. Senin ceria, iya karena habis long weekend ya Mbak Pinka. Buat Mas ini selamat bertugas, terima kasih banyak. Tapi sebelum itu, sebelum saya puterkan Indian Linkin Park, saya mau ke Ibu Oriza dulu. Atau enggak ini saya mau coba sapa-sapa yang absen saja ya. Sebentar ya Ibu Riza. Saya mau menyapa Ibu Wati yang absen saja di malam hari ini sambil lembur katanya. Wah, belum pulang ke kosan dia berarti Ibu Wati. Selamat lembur, semangat ya. Semoga bisa selesai kerjaannya malam ini. Kemudian ada Ibu Foni juga absen saja di malam ini dari mana namanya? Sunter, kok saya mikir. Nah, balik lagi ke Ibu Riza nih yang ada di Rawalumbu. Soalnya Ibu Riza pingin mengucapkan selamat ulang tahun dulu untuk siapa ini? Untuk Yusman Yusbar, teman alumni SMP 2 Bukit Tinggi yang sekarang berdomisili di Pondok Gede katanya. Semoga sehat selalu serta semua doa terbaik. Lagunya boleh yang selamat ulang tahun Andin atau Club Project bertambah usia, saya pilih Andin aja ya. Sebelum ke Linkin Park, kita putarkan Andin dulu. Selamat ulang tahun yang lagi berulang tahun di tanggal 18 Mei. Oke geng Taurus, kita sama-sama ramaikan. Semoga bulan ini bulan yang indah untuk kita semua.

the End dari Linkin Park. Selamat sore. Tidak lama lagi, 9 hari lagi berarti umat muslim akan merayakan hari raya Idul Adha, sahabat Raden. Kalau berbicara soal Idul Adha, juga musim haji ya kan, berkaitan. Nah, ini nih ada info haji di mana petugas Bandara Internasional King Abdul Aziz, sahabat surah, di Jeddah Arab Saudi menyita 100 lop rokok yang ditemukan di dalam koper jemaah haji Indonesia. Jadi temuan ini terdeteksi saat koper jemaah melewati pemindai X-ray di bandara pada minggu dini hari lalu. Kepala Daerah Kerja Bandara PPIH Arab Saudi Abdul Basir menjelaskan pada dasarnya pemerintah Arab Saudi tidak mutlak melarang jemaah haji membawa rokok sebenarnya. Tapi tetap ada aturan pembatasan barang bawaan, khususnya rokok, secara ketat. Karena menurut Basir, pada akhirnya koper yang dibongkar itu dikembalikan lagi kepada jemaah. Tapi tidak semua rokoknya bisa dibawa oleh jemaah tersebut. Jadi kalau ngomongin soal bawaan barang-barang para jemaah haji, beberapa hari lalu juga saya sempat lihat juga ya postingan yang salah satu jemaah membawa banyak sekali koper, isinya setelah dibuka adalah orek tempe. Karena mungkin kangen, entah kenapa bawanya juga seperti itu. Kita lanjutkan ya, saudara. AMKM di malam hari ini, yang pertama dari Pak Supardi dulu yang ada di Bogor. Oh, sebelum Pak Supardi, saya mau menyapa dulu yang absen juga di malam hari ini, ada Pak Giarto dari Depok. Wah, Pak Giarto nih, pertama kali saya kenal sama Pak Giarto pas saya siaran Sonora Pagi. Nah, sekarang mendengarkan AMKM juga rupanya, walaupun absen saja. Pak Giarto, selamat mendengarkan ya, dari Depok. Lanjut lagi, tadi ada Pak Supardi dari Bogor, request lagunya Naf, judulnya apa saja Mas Soni? Oh, oke. Okay. Naf itu kan biasanya kalau sahabat-sahabat Sonora requestnya akhirnya Kum Penemukanmu ya kan. Nah, kalau gitu saya akan pilih sama juga. Lagu itu yang paling enak sih kalau menurut saya. Lagunya buat alumni SMPN 10 Jakarta Pusat angkatan 1989. Langsung gas bikin reunian Pak Supardi. Ada juga Kevin di sini dari Matraman yang mau request lagunya Chris Patih, Bukan Dia Tapi Aku. Waduh, berat. Ini pengen banget ya buat dipilih Kevin. Kirim salamnya buat tim 7 dan K3 Bogor, tetap semangat, terima kasih. Sebelum Chris Patih, kita Naf dulu, akhirnya Kumenemukanmu.

0: Oh, untuk background AMKM terputar akhirnya tiba juga. Berarti saatnya saya harus mengakhiri perjumpaan di AMKM untuk malam hari ini. Thank you so much untuk Anda yang sudah mendengarkan. Tapi mohon maaf sekali jika masih ada beberapa sahabat Nurul yang belum sempat lagunya saya putar. Saya sebutkan untuk yang belum beruntung, ada Ibu Tati, kemudian juga Mas Ahmad Pramudi di Tebet. Aduh, kepagian sekali Mas Ahmad Pramudi. Kirimnya jam 7 malam malah ya, itu sangat kepagian. Kirimnya jam 8 ya. Kemudian juga ada Mbak Nila dari Kebun Kelapa, Ibu Nur, Pak Ferdinson. Berikutnya ada Ibu Sapta, Ibu Sri Dipetojo, Pak Edi Sutopo, Pak Daniel Wisana Jaya, kemudian Mas Pak Franco di Serpong, Mas Wayu di Cibubur, Pak Sebastian Hartono, Ibu Meti Karundeng. Oh, bahkan Ibu Meti belum sempat kirim request. Pak Sugeng Haryono, kemudian juga Ibu Sylvia. Manual sekali belum sempat terputar. Christina di Bogor, info saja hujannya deras di Bogor malam hari ini. Selamat beristirahat sahabat Sonora. Selain ini akan ada Country Night persembahan dari kami selama 2 jam ke depan. Sonny Wicca Sonora pamit, sampai jumpa. Have a good night and have a good rest.
1: Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
2: It's time for country music. Only on Rest and Relax, Sonora FM.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

0: FM. News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: FM. News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonoraFM92.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: itu mudah, sehat itu murah.
1: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
0: Iya itu pokoknya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
1: Huh? Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
2: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
3: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92.

0: News, Traffic, and Music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Macet banget sih ini jalan. Kapan nyampenya coba kalau kayak gini?
1: Jangan kesal kejebak macet di jalan. Mending dengerin Sonora hari ini aja. Lagu-lagunya dijamin enak semua.

0: hari ini semoga semuanya bermanfaat.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. We'll be right back.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Kayaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster untuk Anda.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Sutia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Hai, selamat pagi lagi. Good morning again to you di hari Selasa pagi ini 19 Mei 2026. Rara Kalesaran kembali hadir menemani pagi Anda di Sonora Pagi sampai dengan pukul 10 seperti biasa, seperti kemarin, seperti yang udah-udah ya. Saya tunggu yuk sapa pagi, kata-kata hari ini dan info cuaca lalu lintas atau sekedar kasih tahu udah sampai mana nih pagi ini. 0812-122-9200 ya. Dan nanti kita juga akan seru-seruan bareng di TikTok Live seperti biasa. Jangan lupa juga untuk Anda yang berulang tahun di hari ini, memulai hari tentu dengan doa agar di usia yang baru dimudahkan semuanya. Dan tentu saja happy birthday from Sonora FM untuk Anda, panjang umur dan sehat selalu ya, lancar-lancar terus ke depannya. Bagi yang sedang istirahat karena gak enak badan, sedang sakit, semoga lekas sembuh. Sonora Pagi terus hadir menemani Anda, menghibur Anda.

Morning Inspiration. Seorang ahli biologi kelautan memasukkan hiu ke dalam tangki besar pada saat percobaan penelitian. Setelahnya, ia melepaskan beberapa ikan umpan kecil ke dalamnya. Sebagaimana diharapkan, hiu tersebut tidak menunggu lama untuk menyerang ikan dan memakannya. Kemudian, sebuah fiberglass bening dimasukkan ke dalam tangki, membagi tangki menjadi dua dengan hiu tetap berada di satu sisi. Seperangkat ikan umpan serupa dimasukkan ke sisi lain tangki seperti sebelumnya. Hiu tersebut berusaha menyerang ikan-ikan itu, tetapi gagal karena selalu mengenai fiberglass. Hiu itu berusaha selama beberapa hari hingga akhirnya menyerah. Kemudian, sang ahli biologi mengeluarkan kaca dari akuarium, tetapi hiu tersebut tidak mencoba menyerang ikan-ikan kecil tadi. Hiu selalu melihat penghalang palsu di dalam tangki dan menghentikan usahanya. Dari cerita ini kita belajar bahwa putus asa tidak akan membawa kita kemana-mana dan semakin menjauhkan kita dari rejeki. Untuk itu, teruslah berusaha.

0: Morning Inspiration.
1: Di sudut sebuah kota di Bulgaria, seorang kakek tua bernama Dobri Dobrev berjalan belasan kilometer setiap hari dengan pakaian rajutan sederhananya yang usang. Ia berdiri di depan tempat ibadah, menengadahkan tangan, meminta koin demi koin dari setiap orang yang lewat. Dunia yang terburu-buru mungkin melihatnya dengan sebelah mata, sebagai seorang peminta-minta yang renta, sunyi dalam keterbatasan pendengarannya, dan berjalan tanpa arah. Namun, dunia tertegun saat sebuah rahasia besar terkuak setelah puluhan tahun berlalu. Dobri Dobrev ternyata tidak pernah mengambil satu sen pun dari uang yang ia kumpulkan untuk dirinya sendiri. Ia tetap hidup sangat bersahaja, mengandalkan uang pensiun negara yang amat kecil untuk sekadar menyambung napas. Sementara setiap koin yang ia dapat dari jalanan, seluruhnya ia donasikan untuk panti asuhan dan perbaikan tempat-tempat ibadah yang terbengkalai. Di balik tubuhnya yang membungkuk dimakan usia, tersimpan jiwa yang megah. Dobri Dobrev menjungkir balikan logika dunia tentang arti sebuah kecukupan. Di saat banyak orang sibuk menimbun harta untuk merasa aman, ia justru mengosongkan genggamannya untuk memberi kehidupan bagi orang lain. Sahabat Sonora, Dobri Dobrev mengingatkan kita bahwa ketulusan tidak butuh pengakuan, dan kemuliaan tidak pernah diukur dari apa yang melekat di tubuh kita. Kebahagiaan sejati tidak pernah ditentukan oleh seberapa banyak yang mampu kita genggam, melainkan oleh seberapa tulus apa yang mampu kita lepaskan. Kekayaan sejati adalah tentang seberapa luas hati kita bagi sesama.

Kalau dulu sih dibawain sama Imaniar ya. Sekarang kita dengarkan versinya Yovi Nuno, sahabat Sonora Ironi. Di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Tadi saya sampai di Palmerah, mendapati jalanan tuh basah ya, bekas hujan kayaknya. Sementara saya di Kelapa Gading tidak mengalami yang namanya hujan sama sekali. Tapi dari kemarin sore tuh mendengar suara geluduk-geluduk yang lumayan kencang gitu. Wah, kayaknya mau hujan nih. Tapi gak kunjung hujan juga. Ternyata daerah selatan, pusat nih hujan ya, sahabat Sonora. Mungkin juga Anda sempat ada pengalaman kehujanan kemarin. Boleh ya kalau Anda mau cerita nih. Selamat pagi Bu Vera. Setiap sinar pagi ada harapan baru, semangat baru. Terima kasih. Even sekarang belum ada sinar juga, tetap ada harapan baru ya. Mari kita bersyukur untuk hari ini. Bunita Susanti, selamat pagi. Dari Bunita di Sunter. Lagi persiapan bikin nasi goreng buat bekal anak lanang. Aduh, asiknya. Senang deh, saya suka ngiri sama yang bisa bikin bekal-bekal tuh buat anak. Bu Wati, selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Abis subuh Wati masih ngantuk-ngantuk, lanjut dimeremin lagi sambil remeng-remeng dengerin Sonora siaran. Teman-teman pada absen lagi di pagi hari ini. Semangat beraktivitas, 2 jam merem lagi lumayan loh, tetap kedengaran radionya. Siap Mbak Wati, thank you so much ya, tetap station terus. Bu Leli dari Solo menyapa, masih gelap jam 5 lewat 10 tadi. Siap, selamat beraktivitas hari ini ya. Ada juga Sisil dan Bu Novi di Bindung Permai Karawaci untuk Rara juga kru Sonora, selamat bertugas semuanya ya. Tetap semangat, Tol Tangerang ke Bonjuruk ramai lancar, Bindung dan sekitarnya masih gelap nih. Ada juga Pak Sengku di Mangga Besar, good morning. Semoga sehat selalu, panjang umurnya. Pak Joko, wow, panjang umurnya ternyata memang doa yang bisa universal, gak cuma buat yang ulang tahun ya. Tapi ngomong-ngomong ulang tahun hari ini, rekan saya Peter ulang tahun nih, yang biasa menjadi operator ya di Sonora. Selamat ulang tahun ya Mas Peter. Pak Joko juga menyapa pagi hari ini, selamat siaran Rara. Kiranya kesehatan, keselamatan, dan kecukupan ada di antara kita. Cuaca hari ini cerah, jalanan Kalideres menuju SDK 3 ramai lancar. Terima kasih and God bless. Terima kasih juga Pak Joko. Selamat membimbing anak-anak yang bertugas atau ujiannya di hari ini. Halo Kak Juna, Solo Raya hadir. Kak Suryo Prihatin, assalamualaikum. Saya habis dari Wonogiri, gak hujan juga. Siap Pak Suryo. Kak Kosasih ya, selamat pagi. Sonora FM 92 ya. Kemudian juga ada Kak Kukis. Wah, sudah bangun, sudah menyapa juga Kak Yanto. Hari ini Women Days ya. Coba nanti saya cek-cek.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

terlalu manis. Untuk apa? Untuk ditinggalkan. Jadi jangan pernah meninggalkan saluran kita 92 Jakarta ataupun juga yang mungkin sedang streaming. Terus stay tune ya bersama dengan kami, juga yang sedang nonton live TikTok pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk Pak Sumarwan Soeharto, siap-siap antar sekolah anak nih. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Pak Surya di Duren Sawit, selamat pagi. Rara Radio Sonora juga pendengar Duren Sawit cerah berawan. Mau OTW ke Cilegon, semoga tidak macet. Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia, penuh berkah. Thank you so much untuk Pak Surya. Terima kasih banyak untuk kata-kata hari ininya juga. Wah, saya kok agak-agak serak ya. Tapi benar sahabat Sonora, saya bangun-bangun tuh kok pilek gitu. Terus agak-agak kayak lemes banget. Ternyata memang sedang musim gak enak badan. Jadi pergantian musim ini banyak menjadi trigger untuk sakit. Sahabat Sonora, yuk perbanyak minum air putih, minum asupan vitaminnya, makan yang sehat ya. Tidur yang cukup juga penting. Ibu Pingkatin, selamat pagi Rara. Petukangan Utara masih gelap, salam sehat. Sepertinya bekas hujan nih, cuacanya pagi ini agak sedikit mendung ya. Pak Wangsa, selamat pagi. Japek arah Cikampek ramai lancar. Sekitar KM26 sebelum Cikarang tersendat ada perbaikan jalan di lajur 1, potensinya macet nih. Kemudian Pak Hartoyo menyampaikan tol Jakarta Tangerang KM7 menuju Jakarta sudah stuck, macet sekali. Tol Janger ya. Baik, ini tadi juga ada yang mengatakan di depan UT arah Cakung ada truk box Hino yang kejeblos. Kemudian ini sama seperti ke atas Devil ya, yang menyampaikan di Puri Kembangan sepertinya padat sekali, macet dari KM6. Kami segera konfirmasi, terus setia bersama kami.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Rara Kalisara masih menemani Anda di Sonora Pagi. Saya sapa dulu yang sudah mengirimkan sapa-sapanya di TikTok pagi hari ini setelah tadi sempat kena suspend gift lagi. Pelan-pelan sedang merangkak naik lagi ya penontonnya. Kak Jambe, Kak Steve, Kak Haha, Kak Pak Antoni, terus Kak Jerami, ada lagi Kak Virgo, Kak Rustam, dan yang lain-lain. Kak Rahel juga ya di Harapan Indah. Ada juga Kak Rina Rahayu, Kak Lestari. Selamat pagi, terima kasih sudah menyapa pagi hari ini. Kak Win Uno juga. Selamat beraktivitas untuk hari ini ya, hari Selasa di tanggal 19 Mei 2026. Dan mudah-mudahan hari ini berjalan menyenangkan, lancar, sesuai dengan yang diharapkan. Kita masih akan membacakan juga beberapa WA yang masuk dari Pak Winggus di Kemayoran ya. Selamat pagi Rara juga kru. God bless, pagi ini cuacanya berawan. Wah, kalau ngeliatin kaca, saya langsung ada yang ngomongin cuaca, saya langsung otomatis lihat keluar gitu. Embunnya luar biasa ya, bekas hujan kemarin nih sepertinya cukup deras, walaupun saya gak merasakannya di Kelapa Gading. Selamat pagi untuk Pak Dedi dan juga kru. Selamat pagi Rara, cuacanya sangat cerah di kawasan Ciater menuju ke Tangkuban Perahu, lalinya lancar. Wah, selamat pagi Ciater, have a great day untuk Anda juga. Ini yang tadi juga menyapa, ada Bu Nur ya di Pekalongan. Selamat bertugas Rara, cuaca di Pekalongan sudah nampak cerah. Kita masih cari tahu untuk Tol Janger pagi hari ini, apabila Anda juga sudah di perjalanan, sudah melewati juga di Tol Janger dan mengetahui apa penyebab kepadatan pagi hari ini, boleh disampaikan ya.

pagi untuk yang sedang nostalgia. Jangan berlarut-larut nostalgianya. Yuk, segera berangkat kerja. Nih, udah hampir jam 6 pagi. Selamat pagi untuk Anda yang mungkin tadi ada di perjalanan, terutama di tol Jakarta-Tangerang, dan bertanya kok sudah padat sekali pagi hari ini. Ada kecelakaan di tol Janger ya, sahabat sonora. Tol Jakarta-Tangerang, tepatnya di Meruya KM6 mengarah ke Doya KM4, saat ini padat sekali. Ada penanganan kecelakaan kendaraan dump truck di

0: Lajur 2 atau di tengah ini lumayan karena ada di tengah, jadi lumayan mengganggu lalu lintas sehingga memang kepadatan terjadi dan saat ini sudah mengekor cukup panjang ya. Diantisipasi bagi Anda yang akan melintas di sekitaran Tol Jakarta Tangerang.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
2: 24 jam musik terbaik.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat pagi sahabat Sonora, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia resmi membatalkan final ulang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat karena ada pernyataan penolakan dari SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas. Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Lianto mengatakan kedua sekolah sepakat tidak perlu ada perlombaan ulang dan sudah sesuai kesepakatan di seluruh fraksi di MPR. Kemudian siswi SMA Negeri 1 Pontianak Yosefa Alexandra yang menjadi pusat sorotan polemik resmi diangkat menjadi duta lomba cerdas cermat MPR RI. Penasihat khusus Presiden Bidang Haji Muhajir Effendi secara mendadak mendatangi Gedung Merah Putih KPK Jakarta Senin petang kemarin. Muhajir mendatangi KPK setelah sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Menteri Agama ad interim pada tahun 2022 tersebut telah mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan kemarin sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji.
0: Demikian Sonora Update.

California King Bed dari Rihanna. Anda dengarkan di Sonora Pagi. Hampir saya lupa siapa ini tadi ya. Saking udah lamanya hiatus nih Mbak Rihanna nih ya. Punya anak terus gitu. Selamat pagi nih untuk Bu Ira. Semangat Rara and team. Untuk pendengar Sonora Pagi semuanya, akhirnya Rara siaran lagi di hari Selasa setelah berapa pekan Selasa gak siaran. Bener. Saya selalu ditemani Radio Sonora dengan lagu-lagu dan berita di aktivitas memasak di dapur. Pagi ini sembari masak untuk jualan, juga masak untuk bekal dan sarapan putriku bekal kuliah. Asik. Senang banget bisa masakin bekal ya buat anak-anak. Selamat masak bekal, selamat ngantar anak. Dan selamat beraktivitas juga untuk Anda yang pagi hari ini sudah harus di jalan dan beraktivitas ya. Pak Nur, terima kasih. Ini cuman agak-agak sedikit berbeda aja di hidung dan tenggorokan, tapi sih belum bisa dibilang sakit ya, cuma seperti gejala gitu. Sehat-sehat semuanya ya sahabat Sonora. Ada Pak Mateus yang pagi hari ini sudah ada di perjalanan tol gate Pamulang Cinere lancar. Salam sehat untuk kita semuanya. Pak Inanto, selamat pagi di Gading Serpong ya, untuk BSD karena tol jor BSD ramai lancar. Salam sehat. Saya juga mau menyampaikan untuk perakiraan cuaca hari ini sahabat Sonora. Dari BMKG menyampaikan bahwa di hari ini akan berawan dan ada potensi hujan sahabat Sonora. Sedangkan sampai dengan hari Jumat tanggal 22 Mei nanti, memang ada potensi Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi mengalami hujan sedang hingga lebat seperti yang kemarin tiba-tiba hujan deras gitu ya di beberapa titik. Walaupun di Jakarta Utara nggak terasa gitu. Nah, masyarakat siap-siap untuk diantisipasi waspada tentang perubahan kondisi cuaca yang terjadi di masing-masing kota administrasi ini. Jaga kesehatan Anda dan siap-siap dengan segala peralatan sebelum berangkat beraktivitas. Jangan sampai menyesal lupa bawa mantel hujan ketika sudah di perjalanan. Yuk, yang juga mau berbagi informasi cuaca lalu lintasnya, terus kami nantikan ya di 0812 1229200.

0: Rise and Fall sahabat Sonora di menit ke-16 dari pukul 6 pagi. Kita mau menuju ke Juanda Depok dulu ya untuk mendengarkan bagaimana pantauan lalu lintas. Rekan Rico Marbun akan menyampaikannya untuk Anda. Silakan Rico.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi. Pantauan lalu lintas kami awali dari sekitar ruas jalan Juanda Depok dari pintu tol Cisalak. Anda menuju ke arah Margonda Raya. Kami pantau

0: kecepatan kendaraan Anda. Sebaliknya bergerak lancar, sementara cuaca mulai tampak cerah di sekitar ruas jalan Juanda Depok. Demikian Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Sonora FM.
2: Sesaat lagi, kita dengarkan Dongeng Sonora.
3: Rubah dan Burung Gagak karya Aesop.
4: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, balik lagi sama Kak Sora nih. Dunia dongeng itu selalu punya kejutan loh. Penasaran kejutan apa aja yang ada di cerita kali ini? Langsung aja kita simak sama-sama yuk.
3: Jauh di tengah hutan tinggallah seekor rubah yang selalu lapar. Suatu malam, dia mencium aroma yang sangat lezat. Rubah menoleh dan ternyata ia melihat seekor burung gagak kecil sedang melompat-lompat di cabang pohon. Di atas paruh burung gagak itu terdapat sepotong keju yang besar.
5: Keju? Makanan itu terlalu enak untuk seekor burung gagak.
3: Si rubah lalu mendekati burung gagak.
6: Halo Nona Gagak. Semoga kehadiranku tidak mengganggumu. Tapi sulit untuk tidak memperhatikan burung cantik seperti dirimu.
3: Si rubah memberikan senyumannya yang paling manis.
7: Wah, baru kali ini aku melihat rubah yang ramah sepertimu. Bulu-bulumu sangat berkilau ya.
6: Hah? Berkilau? Bulu-bulu milikku?
7: Iya. Bulu-bulumu itu sangat berkilau dan ekormu juga sangat panjang dan indah.
6: Ah, benarkah? Kamu juga adalah burung paling cantik yang pernah aku lihat.
3: Semakin dipuji, burung gagak makin tersipu malu.
6: Tapi sungguh disayangkan, kamu tidak bisa bernyanyi. Andai kamu juga punya suara yang indah, kamu akan menjadi burung yang paling sempurna.
7: Tetapi aku bisa bernyanyi kok. Aku suka menyanyi.
6: Andai saja kamu bisa bernyanyi.
3: Burung gagak semakin tidak terima. Dia pikir dia harus menyanyikan sebuah lagu untuk rubah. Maka dia menggerak-gerakkan bulu-bulunya, menutup matanya, dan membuka paruhnya selebar mungkin untuk mulai bernyanyi. Karena paruhnya terangkat, keju besar yang ada di atasnya jadi terjatuh. Dan dengan secepat kilat, si rubah langsung menangkap keju itu dengan rahangnya.
6: Lezat.
7: Hei, tunggu. Di mana kejuku?
6: Siapa yang menemukan, maka dialah pemiliknya.
7: Tidak, itu keju milikku. Lalu bagaimana dengan nyanyianku? Apakah kamu mau mendengarkan suaraku?
6: Wahai burung gagak, lain kali kamu seharusnya tidak mudah percaya pada pujian yang hewan lain katakan. Kadang pujian bisa berubah jadi hal yang merugikan kalau kau lupa diri.
4: Seru ya bisa jalan-jalan ke dunia imajinasi bareng-bareng. Adik-adik dan sahabat Sonora, tunggu cerita Kak Sora selanjutnya ya. Sampai jumpa di Dongeng Sonora esok hari.

0: Bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Kita sampaikan informasi di ruas tol pagi hari ini ya, sahabat Sonora, untuk Anda yang beraktivitas di perjalanan utamanya di ruas tol, tol dalam kota Cawang yang mengarah ke Cengkareng lancar. Kemudian sebaliknya Semanggi mengarah Tebet padat, tol Janger, Tomang yang menuju ke Bitung lancar. Sebaliknya kunciran KM15 mengarah KM14 padat, Karangtengah KM10 ke Kedoya KM04 padat. Sedang ada penanganan kecelakaan kendaraan dam truk di lajur 2. Tol Jorwe 2U dari Meruya yang menuju Ulu Jami lancar, Ulu Jami yang ke Meruya lancar. Tol Jorwe 2S Pondok Pinang yang ke Pondok Ranji lancar 2 arah. Tol Jor-E Taman Mini menuju ke Rorotan lancar juga 2 arah. Tol Jagorawi Cawang yang menuju ke Ciawi lancar. Kemudian Tol Japek Cipitung KM24 mengarah KM25. Maksud kami 26945 arah Cikampek saat ini padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya Karawang Barat atau Cikarang Pusat padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 atau sebelah kiri di KM37-700. Tol Purbalenyi Darangdan KM98-800 arah Cilenyi padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan truk Colt Diesel di bahu luar. Sebaliknya Cilenyi yang menuju ke Dawuan terpantau lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Dan sahabat Sonora, kita juga akan simak bagaimana update informasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya bersama dengan Perwira TMC Polda Metro Jaya, ada Komisaris Polisi Heri Priyatno. Silakan Pak Heri.
2: Baik, selamat pagi rekan Rara. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Kita pantau untuk pagi hari ini menuju di sekitar kawasan penyangga Jakarta terlebih dahulu, yaitu di kawasan Depok arah Margonda maupun sekitar UI terlihat saat ini cukup meriah. Namun tidak ada kepadatan di sana, agar berhati-hati saja melintas di sekitar turunan UI menuju ke arah Jakarta maupun di sekitar Pasar Minggu. Karena di sekitar UNPAN atau Universitas Pancasila saat ini cukup padat dikarenakan turun naik penumpang, baik komuter lain maupun pangkalan untuk angkutan kota di sekitar kawasan tersebut, agar berhati-hati di lajur kiri. Sementara memasuki ke kawasan sekitar, baik yang menuju arah Pasar Minggu, terpantau dipadati kendaraan yang akan menuju ke arah Pancoran maupun kanan menuju ke arah Tempe Kalibata. Sudah ada petugas dari Sudit Gakum di Teras Polda Metro Jaya. Dan untuk Anda yang melintas menuju ke pertemuan MT Haryono maupun Gatot Subroto, diwaspadai saat ini sudah padat, terutama di Outrem menjelang pertemuan Tegal Parang Mamang Prapatan menuju ke arah Santa. Di sana sudah ditempatkan tim URE Mandala Jaya untuk pengaturan di titik tersebut. Sementara arah sebaliknya ramai lancar. Kemudian untuk penyangga lainnya, yaitu di sekitar Tangsel, terutama di Jalan Juanda, tepat di pertigaan Situ Kidung padat dikarenakan volume kendaraan. Menuju ke kawasan Pondok Pinang, pertemuan dari arah Fedek maupun yang menuju arah Pondok Indah memadati di kawasan tersebut, agar berhati-hati. Namun sudah ditempatkan petugas dari Satlantas wilayah Jakarta Selatan. Kemudian menuju ke ruas tol, dilaporkan dari KM1.300 saat ini telah dibuka kontraflow. PJR dari Jaya 1 di bawah pimpinan AKP Suhari langsung memimpin untuk pemasangan kerucut-kerucut lalu lintas di sana hingga nanti outrem atau keluar menjelang di sekitar kawasan Polda atau 8.100. Arah bandara kami sarankan gunakan lajur paling kanan atau kontraflow. Di lajur ketiga dan empat terlihat ramai lancar, baik Tomang, bandara maupun yang menuju ke arah terminal 1, 2 dan 3 ramai lancar. Sementara dari ruas tol Tangerang dilaporkan KM1314 padat dikarenakan volume kendaraan. Waktu itu telah diurai dengan pemasangan kerucut lalu lintas untuk kontraflow dari kawasan KM3.400 hingga kilometer 0. Cuaca saat ini terlihat cukup cerah. Dan kami menghimbau kepada Anda, apabila Anda melintas di sekitar kawasan Cikarang Pusat KM37 arah Jakarta, saat ini agar berhati-hati, jaga jarak aman Anda dan kendaraan lainnya, karena baru saja dilaporkan ada kendaraan bus gangguan mesin di lajur kedua atau lajur tengah. Saat ini cukup padat, mengekor ke gendrian di sana kurang lebih 500 meter ke belakang. Arah sebaliknya ramai lancar, dan kami menghimbau agar selalu tertib berlalu lintas, dan jangan lupa gunakan sabuk pengaman. Salam sehat. Salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Sonora FM News.

0: Jason Derulo, Marry Me. Mudah-mudahan buat semangat Anda di pagi hari ini. Di sekitaran Palmerah sudah cerah, sahabat Sonora. Mataharinya sudah keluar nih, sudah nampak, sudah bersinar dengan cantiknya. Mudah-mudahan membuat Anda semangat pagi hari ini. Yang tadi pagi-pagi sempat mendung, dingin juga, jadi mager buat beraktivitas. Yuk semangat. Kita akan update informasi lalu lintas dari Margonda. Riko kembali menyampaikan informasinya, silakan.
1: Ya baik, terima kasih, kami teruskan. Pantauan lalu lintas Anda akan lewat di ruas jalan Margonda Raya dari simpang jalan Juanda Depok menuju ke arah Lenteng Agung atau mendekati Bundaran UI. Ini sudah tampak ramai sekali dan bergerak lancar. Namun hati-hati sahabat Sonora, seperti biasa mendekati akses jalan Stasiun Pondok Cina. Cukup banyak penyeberang jalan. Tetap jaga kecepatan kendaraan Anda dan mikrolet di lajur sebelah kiri juga terkadang berhenti menaikkan menurunkan penumpang. Jadi tetap hati-hati ketika mendekati lokasi ini. Sebaliknya bergerak lancar dari arah Kampus UI menuju ke arah Margonda atau mendekati ruas jalan Juanda Depok. Cuaca cerah sahabat Sonora di sekitar ruas Margonda Raya. Riko kembali melaporkan. Kita kembali ke rekan-rekan di studio.
0: Thank you, Riko. Hati-hati di perjalanan. Pak Damiatawolo juga menyampaikan nih pagi hari ini melintasi Jalan Cipayung Cilangkap arah Taman Mini. Ramai lancar, begitu juga arah sebaliknya. Lancar, cuaca cerah. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Terima kasih. Kak Becky Natalia, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Pak Michael ya. Tadi menanyakan info tol Janger sekitar Kedoya. Di KM4 arah Tomang ada penanganan kecelakaan kendaraan beruntun dam truk ya. Kemudian Bunda Weno, selamat pagi dari Semblak Bogor Barat, masih berawan pagi hari ini. Dan juga Bu Lydia di Kemayoran Jakarta Pusat, selamat pagi, sudah cerah di Kemayoran, semangat bekerja untuk semuanya.

Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto Senin malam kemarin mengumpulkan sejumlah Menteri Ekonomi dan juga Gubernur Bank Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan pertemuan ini dilakukan di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Sejumlah pejabat hadir ya, ada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Nah, pertemuan ini membahas langkah untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan juga memperkuat kepercayaan investor terhadap ekonomi nasional. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio memastikan bahwa otoritas

ia mengatakan bahwa April, Mei, Juni itu biasanya katanya trennya rupiah memang akan melemah, namun akan kembali menguat di Agustus. Tapi kan untuk menuju ke Agustus juga, ini masih lama, ekonomi terus berjalan gitu ya. Kemudian apa nih kalau Anda antisipasi yang dilakukan sahabat Sonora di tengah melemahnya rupiah yang semakin lemah ini, bahkan kemarin sempat menyentuh di angka 17.000. Lebih hemat, lebih tahan belanja, menunda dulu perjalanan ke luar negeri, tetap biasa-biasa aja kalau saya mah, atau ya mulai cari-cari nih tambahan penghasilan apa kira-kira yang bisa aku lakukan, atau mulai cari instrumen-instrumen untuk investasi yang aman ya, untuk tabungan yang aman, mulai mindah-mindahin nih ke instrumen yang lebih aman. Silakan Anda tim yang mana, boleh disampaikan ya ke 0812 122 9200.